kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

dong. Sharing dong, sharing dong. Apa yang lagi rame di medsosnya kamu nomor 2? Yang langsung FYP atau yang sering algoritma? Wah, ini kok ini terus yang keluar aja capek aku liatnya. Ya kan, berarti ada sesuatu yang harus dibahas itu. Itu penting banget buat kamu nomor 2. Karena kamu pencariannya itu terus. Apa kira-kira? Oh, oke. Kemarin ini ya, sebelum lebaran kurban tanggal berapa? 25. Nah, 25 UTBK ya. Wah, congrats ya yang udah lolos. UTBK-nya kemana nih lolosnya? Waduh, mantap deh kalian. Yang belum lolos mungkin ayo semangat lagi, jangan drop, boleh nangis tapi jangan berlebihan ya. Maba, ceh, calon maba. Kamu juga calon maba. Mungkin kalau kamu mentok pun ya, teman pro 2, kalau mandiri kan ya biasalah ya, harus ada IP, iuran apa pembangunan apa itu namanya. Nah, itu mungkin kamu kalau enggak ada ya bisa gap year atau bisa kerja dulu atau cari beasiswa. Beasiswa. Oke, teman pro 2. Ya, boleh nangis, itu manusiawi, tapi jangan lama-lama. Harus up lagi, harus bangkit lagi ya. Kalau yang lulus ya kongres aja deh ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena kamu sudah bersaing dengan ratusan ribu orang di sana ya. Kamu adalah minoritas dari 29%, itu yang lulus ya, keren banget. Dan yang enggak lolos, sekali lagi please bangkit, yuk bangkit, masih banyak peluang ya teman pro 2. Kegagalan itu ya bisa ditangisi, tapi jangan sampai membuat kamu jadi tidak berkualitas lagi, jadi melempem, oco-oco ya. Oke, sharing aja teman pro 2 apa yang lagi hype banget di medsos kamu. Atau mau sharing curhat boleh kali ya pagi-pagi. Boleh lah. Ini untuk khusus untuk peserta UTBK. Boleh lah. Yuk, langsung aja WA ke WA Pro 2 tentunya ya. Di 085. Mana sih? Ya Allah. 0853-3489-4676. 0853. Oke, udah ambil HP-nya? 0853-3489-4676 ya. Mau curhat boleh lah ya, yang untuk UTBK lo ya. Kalau yang lainnya enggak terima, indah. Yang lainnya cukup ini aja. Sharing apa yang FYP di medsos kamu ya. Oh, diulangi lagi. Oke, 0853-3489-4676. Atau langsung aja klik Instagram-nya Pro 2 Sumenep gitu, terus DM sama kita ya, atau di aplikasi RRI Digital juga live chat ID situ Indah bacain nantinya. Oke? Okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60 ribu.
4: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
7: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
8: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
9: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

teman pro 2. Ini yang FYP. FYP, ampun, tentang Pak Dadan. Tahu kan Pak Dadan 52 itu loh, ketuanya, kepalanya BGN, Badan Gizi Nasional ya. Ada banyak beritanya, cuma yang FYP yang indah tertarik tuh ini nih, teman pro 2. BGN akan mencabut insentif 6 juta rupiah per hari bagi SPPG, bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak melayani MBG sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B minimal 300 orang mulai 2 Juni 2026, teman pro 2. Jadi ada surat edarannya di situ yang dirilis ke Deputian Bidang Pemantauan dan Pengawas Tawas BGN ya hari Senin kemarin, itu menyatakan SPPG yang tidak melaksanakan perintah tersebut akan ditangguhkan secara mayor. Gitu, teman pro 2 ya, suspend penghentian sementara mayor, maka mereka tidak bisa mendapatkan insentif 6 juta rupiah per hari sampai pemenuhan ketentuan dapat dibuktikan gitu. Dan surat edaran itu juga memberikan kepastian tentang sanksi administratif bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan yang sudah diberlakukan, lantaran hingga saat ini banyak dapur MBG yang belum memenuhi ketentuan 500 penerima manfaat dari kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga ya. Kalau ketentuan ini nggak dapat dipenuhi, tidak dipatuhi, teman pro 2, maka BGN akan memberikan sanksi tegas kepada kepala SPPG maupun mitra dan yayasan berupa sanksi tertulis, yakni peringatan resmi yang dicatat dalam rekam kinerja SPPG. Gitu, teman pro 2. Emang ini ya, kayaknya belum rame ya kalau MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ini. Ya nggak sih? Masih sama murid-murid gitu, ya kan? Seru aja sih kalau ibu hamil, ibu menyusui, balita dapat MBG juga. Tapi MBG-nya jangan sosis, Pak, kalau untuk yang mereka-mereka ini. Kasian, ya kan? Yang harus yang ini. Apa, yang sehat-sehat tuh menunya, ya kan? Ada lagi sebenarnya, teman-teman berdua, yang ternyata yang, BGN sekarang udah menerapkan aplikasi digital untuk review menu MBG. Ada yang kayak gitu? Ini lagi rame aja nih di medsos, ya kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, sama Pro 2 kalau di IG-nya Pro 2 ya. Nih, ya FYP nih, ngopi sambil bengong, ternyata bukan sekedar males-malesan. Dan ini ada riset terbaru yang menunjukkan bahwa aktivitas yang sederhana ini adalah bentuk self-care paling populer bagi banyak wanita. Untuk apa? Untuk tetap waras ya, menjaga kesehatan mental katanya. Nah, secara ilmiah minum kopi dalam batas wajar itu membantu melawan peradangan dan menjaga stabilitas gula darah. Dan kandungan antioksidannya terbukti mendukung penuaan yang lebih sehat jika dikonsumsi secara rutin. Tapi ternyata ada manfaat lain dari momen istirahat total ya, bengong itu istirahat total itu ya. Di tengah padatnya jadwalnya memberikan waktu bagi pikiran untuk diam, hening gitu ya, walaupun sebentar. Udah Kak, barusan. Ini sangat efektif untuk menurunkan tingkat stres dan menjaga otak tetap fokus gitu. Dan tentu saja kebiasaan ini harus tetap diimbangi dengan pola makan sehat ya. Jangan makan sosis terus dan olahraga. Kopi, kalau kopinya ini pelengkap gaya hidup, bukan pengganti nutrisi atau aktivitas fisik utama ya. Jadi jangan merasa bersalah kalau kamu hari ini tuh pengen duduk diam menikmati kopimu terus bengong gitu, membiarkan mata itu melaetek katanya kalau orang Madura ya kan. Apa melaetek ya? Bukan melaetek, apa sih namanya? Bukan, kalau ular kobra wah. Sadis, bukan melaetek gitu. Teman Pro 2 ngabes gitu loh. Teman Pro 2 itu melepas pandangan itu, jadi relax itu. Dan tidak melakukan apa-apa itu memang bagi beberapa orang merupakan cara terbaik untuk memulihkan energi tubuhnya dan pikirannya. Waduh, gimana Teman Pro 2? Yuk, bengong bengong bareng.

APK, aku pilih kamu. Sembilan puluh kemana Pro 2 RRI 9 teman terbaik kamu di APK teman Pro 2. Ayo, meskipun lebaran-lebaran, meskipun sambil makan sate kambing ya, tetap harus memilih topik pilihan yang udah kita sediain teman Pro 2. Hah? Yuk ya, yang pertama itu topik pilihannya makna berbagi di momen kurban. Nah, ini masih terkait dengan Idul Adha ya. Terus habis itu topik pilihan kedua itu Idul Adha atau Idul Fitri, mana yang lebih berarti buat kamu teman Pro 2? Terus yang ketiga pilihannya ada Idul Adha dan arti keikhlasan. Oke, dibaca lagi ya. Pilihan pertama topiknya itu makna berbagi di momen kurban. Terus yang kedua Idul Adha atau Idul Fitri, mana yang lebih berarti? Terus yang ketiga Idul Adha dan arti keikhlasan. Gitu teman Pro 2 ya, dipilih. Yuk langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 085 33 48 94 676. Oke, atau langsung aja DM di Instagram dan di aplikasi Arena Digital, di live chatnya kamu tik aja di situ, nanti Inda bacain, terus Inda ulikin, kita bahas bareng-bareng ya teman Pro 2, ditunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2, ini topik pilihan keduanya dipilih oleh Apip. Thank you Apip yang selalu setia bersama Pro 2 ya. Tadi juga udah jawab BBI tapi telat. Apip, kamu baru bangun ya? Jadi topik kedua kita itu Idul Adha atau Idul Fitri, mana yang lebih berarti buat kamu? Nah, topik yang kedua ini, aduh sorry ya teman Pro 2 putus-putus. Indahnya bersendawa terus nih, kenapa ya? Kekenyangan makan daging. Oke, jujur teman Pro 2, kalau disuruh pilih banyak orang yang mungkin jawab Idul Fitri lebih seru ya, karena ada THR, baju baru, ketupat, terus ada momen comebacknya jadi anak rumahan, terus saudara-saudara pada rame di rumah datang gitu ya. Ya walaupun Idul Adha juga rame gitu. Bagi beberapa ya, kalau di Madura Barat mungkin tradisi toron di Idul Adha itu lebih rame mungkin. Tapi kalau di Sumenep itu yang lebih rame pada mudik itu di Idul Fitri ya kan. Tapi pertanyaannya ya, lebih rame atau lebih bermakna? Itu dia teman Pro 2, karena sebetulnya Idul Fitri dan Idul Adha itu punya jiwa, punya hikmah yang berbeda gitu. Kalau Idul Fitri itu identik dengan kemenangan personal setelah bulan puasa ya, sebulan puasa, dan kita belajar ngontrol diri, terus fokusnya jadi lebih ke hubungan manusia dengan dirinya sendiri gitu. Kalau Idul Adha ini levelnya tuh lebih ekstrim teman Pro 2. Ini tentang pengorbanan ya kan, keikhlasan, rela melepas sesuatu yang kita sayang, yang kita miliki. Bahkan ini kan dari riwayatnya kisah Nabi Ibrahim itu ya, itu bukan soal kehilangan anak, tapi tentang kepercayaan total kepada Tuhan semesta alam gitu. Dan kalau dikaitkan dengan kehidupan kita nih yang sekarang 92, Idul Adha itu relate banget. Banget. Karena generasi sekarang itu sering struggle sama ego, sama validasi sosial, fear of missing out, terus gengsi digital ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah, kadang kita sulit berbagi bukan karena enggak punya, tapi karena takut terlihat pikiran kita tuh kayak nanti berkurang gitu ya. Berkurang gitu ya. Nah, padahal makna Idul Adha itu justru ya di situ itu, teman Pro 2, bahwa manusia yang kuat bukan cuma yang bisa membeli sesuatu, tapi juga yang bisa melepaskan sesuatu gitu. Jadi ada sebuah survei nih, teman Pro 2, dari Indonesia Millennial Report, kalau generasi muda sekarang itu makin tertarik sama aktivitas sosial yang punya dampak nyata dibanding simbol semata. Nah, kenapa kegiatan berbagi saat kurban ini mulai banyak diminati anak muda? Ya kan, tadi gubernur, kalau Indah, kalau kamu nyimak siarannya Indah dari pagi, Indah baca info kalau gubernur Jatim bilang terjadi peningkatan 30% penjualan hewan kurban ternak gitu. Kan semakin banyak diminati karena berbagi 92. Mungkin Idul Fitri lebih meriah, tapi Idul Adha seringkali lebih dalam maknanya ya. Yang satu ngajarin kembali ke fitrah, ke hal yang suci gitu ya. Yang satu ngajarin rela memberi, ikhlas gitu, berbagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, kalau dipikir-pikir ya, Idul Adha itu unik banget. Karena satu-satunya momen di mana orang rela kehilangan yang berharga ya. Dalam tanda kutip, demi membuat orang lain bahagia. Dan itu bukan konten flexing ya, tapi keikhlasan, konten keikhlasan. Sekarang kita itu hidup di era me culture, semua serba personal branding, self reward, healing, upgrade diri. Enggak salah, enggak. Tapi Idul Adha itu datang kayak reminder gitu ya. Hidup itu enggak cuma soal aku dan aku, tapi juga kita ya. Menurut data Badan Pusat Statistik di tahun 2025, 92, angka ketimpangan pengeluaran masyarakat Indonesia itu masih terlihat cukup tinggi ya di beberapa daerah, dan ini berarti masih banyak orang yang mungkin makan daging itu cuma setahun sekali ya, saat kurban ini gitu. Makanya kurban itu bukan cuma hanya ritual potong sapi atau kambing, tapi juga distribusi empati. Yang keren sekarang anak muda juga mulai bikin kurban itu lebih kreatif. Ada yang patungan online, ada yang kurban lewat platform digital. Bahkan ada komunitas yang sengaja nyalurin kurbannya itu ke daerah terpencil. Ini menarik nih teman-teman berdua, karena ternyata teknologi itu bisa dipakai bukan cuma buat stalking mantan, tapi juga buat berbagi hal-hal kayak gini. Dan kalau ditarik lebih jauh, lebih dalam lagi, kurban itu ngajarin kita satu hal penting. Kadang hidup lebih penuh justru saat kita memberi, bukan saat kita terus menumpuk. Karena kenyangnya perut itu cuma beberapa jam, tapi rasa dihargai sebagai manusia itu bisa diingat bertahun-tahun.

0: Hai Tuan Pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget, teman Pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya, perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek, teman Pro 2, yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya, di sana di Jakarta, itu di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya, teman Pro 2, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2. Akhirnya tiba juga ke topik pilihan yang ketiga ya. Idul Adha dan arti keikhlasan. Nah, ini ya skill, soft skill yang paling susah sedunia, ikhlas. Ya, karena manusia tuh pengen dihargai, ya wajar sih ya, pengen dilihat, terus pengen diapresiasi, pengen divalidasi. Bahkan kadang abis bantu orang aja, kita diam-diam nunggu di apa namanya tuh? Di story-in, ya kan? Atau nunggu nge-repost, ya. Repost ini gitu ya. Nah, Idul Adha ini 92 datang buat ngajarin sesuatu yang berat banget ya. Melakukan sesuatu tanpa mendapat tepuk tangan gitu, tanpa harus selalu mendapat tepuk tangan dari orang lain. Kalau kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bukan cerita agama aja ya, tapi cerita tentang kepercayaan, ketulusan, dan keberanian melawan ego manusia. Dan menariknya, dari psikologi modern, ini juga udah diomongin nih teman Pro 2. Ada penelitian dari Harvard Study of Adult Development yang menyebut bahwa manusia yang hidupnya paling bahagia bukan yang paling kaya teman Pro 2, tapi yang punya makna hidup dan hubungan sosial yang kuat. Nah, ini artinya memberi, terus peduli ke orang lain, ternyata itu bikin mental manusia tuh lebih sehat, teman Pro 2. Makanya dengan berkurban sebenarnya bukan hewannya yang jadi fokusnya gitu, tapi soal apa yang dipotong dalam diri kita. Ya, apa yang dipotong dalam tanda kutip dalam diri kita gitu. Ya, bisa jadi ego, bisa jadi rasa pelit kita, bisa jadi sifat show off-nya kita, pamer gitu ya, flexing, bisa jadi juga kebiasaan yang haus akan validasi yang selalu pengen dipuji-puji. Buat kita nih yang hidup di era serba digital, keikhlasan itu memang semakin lama semakin menantang ya teman berdua ya. Karena sekarang semuanya itu bisa diposting, semua itu bisa dijadiin konten, dikontenin gitu ya. Padahal ada hal-hal baik yang justru itu nilainya tinggi ketika tidak diumumkan. Ya, tidak dikasih tahukan ke orang, diam-diam baik gitu ya. Jadi Idul Adha bukan sekedar hari raya, tapi semacam alarm spiritual alarm buat susah ya, tapi semacam alarm, spiritual alarm buat ngecek hati kita ini masih tulus gak sih saat berbuat baik, ya kan? Karena yang paling berat kadang bukan memberinya, tapi memberi tanpa merasa paling berjasa. That's it.

0: batastımın.
1: Modern Ide, yang muda yang punya ide.
2: Hai teman berdua, ini sekarang kita tiba di topik, tiba saatnya ya ngomongin tentang topik ini loh teman berdua, kerja sampingan online. Ya itu, ayo siapa yang pernah nyoba dapat konten gitu ya di medsos, kerja apa freelance, kerja apa lagi, kerja di luar negeri ya kan, di kerjanya di rumah kayak anunya gaji dolar gitu-gitu. Nah terus kalian nyoba-nyoba, ya udah klik linknya atau gabung ke telenya gitu, telegramnya ya kan. Pernah ngalamin ditipu? Ini sebenarnya peluang atau modus nih teman berdua, modus penipuan. Waduh, sudah punya kerjaan tapi kayaknya untuk mencapai financial freedom yang dielu-elukan itu ya harus punya sampingan katanya, side hustle. Dan katanya sih gampang kata medsos. Tinggal buka TikTok atau Instagram terus ucuk-ucuk muncul lah iklannya, kerja dari rumah modal HP gaji jutaan per hari. Kalau segampang itu gimana ya, kok banyak sekali yang tiba-tiba kita apply gitu ya terus disuruh ini naruh duit deposit. Ya kan. Nah kalau kita itu sebenarnya hidupnya ya di era-era hustle culture seperti ini 92, jadi banyak anak muda itu pengen punya yang namanya side income gitu ya, dan itu masuk akal gitu. Harga kebutuhan naik, lifestyle digital makin mahal, belum lagi paket-paket data yang cepat habis ya daripada saldo rekening. Jadi menurut data BPS tahun 2025, tren pekerja freelance dengan gig ekonomi di Indonesia itu terus meningkat, terutama di usia-usia 18-34. Wah, balikannya indah nih. Artinya ya, kerja online itu memang peluang nyata. Tapi masalahnya peluang dan modus penipuan itu tampilannya sekarang jadi mirip-mirip dikit, mirip-mirip dikit ya, apa namanya, modusnya itu kadang nggak gampang dibaca gitu tuan produa ya, karena scam modern itu nggak lagi pakai gaya mama minta pulsa gitu, sekarang itu udah lebih canggih, mereka pakai branding keren, terus testimoni yang tentu saja palsu, bahkan kadang pakai logo perusahaan gitu ya biar kelihatan lebih legit. Nah itu dia, biasanya modusnya simple, kerja gampang, transfer dulu biaya admin. Nah ini ya, di titik ini kita udah harus aware teman produa, harus punya self alarm gitu ya, alarm sendiri yang kalau udah berhubungan dengan transfer duit dulu ya. Dah tuh, karena perusahaan normal itu bayar pegawai, bukan pegawai yang bayar mereka gitu. Dan yang bikin miris, menurut data OJK dan Satgas Pasti ya, ribuan laporan penipuan digital dan pinjaman ilegal masih muncul tiap tahun, dan banyak korbannya anak muda karena tergiur kayak gitu. Jadi kerja online itu bukan sales scam, tapi di era digital kemampuan paling penting bukan cuma cari uang, tapi kemampuan membedakan peluang asli dan jebakan Batman yang dikemas estetik itu gitu. Jangan sampai kamu transfer duluan biaya admin terus kamu minjem itu duit ya kan, minjem duit dulu, pay later dulu, enggak ya, enggak boleh kayak gitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, teman Pro 2, kita bahas red flagnya ya, karena kadang yang bahaya itu bukan mantan toksik ya, tapi lawan kerja yang terlalu indah buat jadi kenyataan ya. Teman Pro 2, coba kalau diperhatikan ya, kalau ada iklan kerja isinya kerja 1 jam gaji 500 ribu sehari tanpa skill, tanpa interview. Nah, itu kerja atau hadiah kuis? Ini dia pemburu kuis ya yang seneng. Karena dalam dunia nyata semakin besar penghasilan ya, semakin besar juga tanggung jawab dan skill yang dibutuhkan. Ah, ini menurut Kominfo 52, banyak modus penipuan kerja online sekarang memakai sistem tugas palsu. Awalnya ya, korban disuruh like-like video ya kan, suruh subscribe akun gitu atau transfer kecil dengan janji komisi-komisi di awal. Balik-balik ya kan, setelah tadi deposit gitu ya, transfer biaya admin. Balik katanya dikit-dikit ya kan. Di awal memang dicicil itu, dibayar kecil ya supaya kamu percaya teman Pro 2. Setelah itu baru deh diminta yang lebih gede depositnya, transfernya gitu. Dan bam, adminnya menghilang lebih cepat daripada apa, daripada aduh itulah ya, adminnya hilang aja ya kan, kamu di ban, terus apa namanya WhatsApp-nya di blok gitu. Nah, ciri lain yang harus diwaspadai teman Pro 2, mereka pakai nomor pribadi ya, mereka pakai hal-hal pribadi bukan tentang perusahaannya gitu. Jadi misalnya emailnya bukan email corporate gitu teman Pro 2 ya kan, nomornya juga itu biasanya nomor-nomor

di verifikasi, dicek gitu ya. Oke. Kalau kalian merasa kreatif ya, yang muda-muda, tapi jangan sampai kreativitas pengen cari side hustle kalah sama kreativitas penipu yang bikin, yang jago bikin skenario. Karena di internet yang kelihatan profesional itu belum tentu profesional. Kadang cuma model AI ya, atau Photoshop, atau model apa, model coret-coret di Canva. Ah, udah bisa nipu kalian. Bahaya kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke teman Pro 2, biar enggak paranoid lagi ya, kita harus jujur. Kerja online itu banyak yang real dan legit emang. Sekarang banyak anak muda itu dapat penghasilan dari internet tanpa harus jadi selegram. Contohnya ya, freelance design, terus editor video, admin media sosial, voice over, affiliate marketing, jualan digital produk sampai jadi content writer ya. Dan menurut laporan Google, Temasek dan Bain & Company tentang ekonomi digital Asia Tenggara, nilai ekonomi digital Indonesia itu terus tumbuh dan diprediksi jadi salah satu terbesar di kawasan ya di Asia Tenggara. Dan ini artinya dunia online memang membuka peluang kerja baru yang dulu bahkan enggak pernah kepikiran gitu ya. Masalahnya kerja online tuh yang asli biasanya nggak instan, tetap butuh skill, tetap butuh konsistensi dan juga proses. Ini yang sering nggak disukai generasi yang kalian nih serba cepat ini teman bro, dua generasi kalian nih ya, hasil besar jarang datang dari sistem klik sekali klik langsung kaya gitu. Makanya kalau ada tawaran terlalu gampang, terlalu cepat, terlalu manis, ini apa sih bunyi-bunyi deh tadi? Ya, kalau ada tawaran gampangan, cepat, terlalu manis, kamu harus langsung aware teman Pro 2, harus lebih aktif lagi ya, cari-cari riset gitu daripada hanya sekedar rasa penasaran. Karena kerja online itu yang sehat ya, itu biasanya membangun kemampuan. Kalau modus penipuan itu cuma mengeksploitasi duit kamu serta harapan kamu ya. Jadi fokus aja cari skill yang bisa dijual ya, karena di era digital tuh skill adalah mata uang baru. Dan kabar baiknya internet enggak bukan hanya tempat doom scrolling ya, tempatnya kamu rebahan tuh sambil scrolling, tapi juga bisa jadi tempat membangun masa depan gitu. Teman Pro 2, yang jelas menurut psikolog sosial, manusia itu cenderung mengambil keputusan impulsif saat sedang tertekan secara ekonomi atau emosional. Makanya scam digital itu sering menyerang itu ya, rasa-rasa anxiety, cemas, takut tertinggal ya. Apalagi sekarang timeline penuh orang flexing ya, umur 20-an udah punya mobil sport yang mewah, umur 23 udah punya bisnis yang banyak gitu ya, udah beranak pinak bisnisnya, terus healing luar negeri tiap minggu tiap minggu capek kali, tiap bulan deh, padahal kita nggak pernah tahu itu adalah hasil kerja keras atau hasil filter dan cicilan. Karena itu ya, nomor 2, penting banget punya literasi digital, bukan cuma bisa make internetnya aja, tapi juga harus berpikir kritis di internet. Akhirnya kayak gitu, ya udah cari side hustle, tahu-taunya kena tipu. Gitu ya, teman Pro 2, jangan gampang transfer-transfer lah pokoknya. Terus jangan malu untuk tanya-tanya ya sebelum kamu melanjutkan proses cari kerjamu itu. Karena di zaman sekarang tuh kecerdasan digital tuh bukan pilihan tapi memang skill bertahan hidup ya. Dan ingat, peluang asli biasanya ngajak berkembang. Kalau modus penipuan biasanya ngajak buru-buru transfer. Sekaligus indah undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2, pastikan terus menyimak Pro 2 sampai nanti malam, oke? Dah, ciao.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman berdua yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman berdua, tapi sering banget kita anggap sepele, tentang ngirit penggunaan air. Yap, ini aku

cek lagi kebiasaan kecil kita seperti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

0: Dari yang simple aja kok teman perlu dua, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau enggak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman perlu dua. Easy banget tapi efeknya real ya teman perlu dua. Dan well, inget ya teman perlu dua, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman berdua. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman berdua, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Kita update informasi dulu yuk di Info Pro 2. Ada Anis yang akan menemani kalian semuanya. Dan kabar pertama, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan menyembelih 12 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, penyembelihan dilakukan usai pelaksanaan salat id di kompleks lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono memastikan proses penyembelihan sesuai syariat Islam. Menurutnya penyembelihan hewan kurban ini sebagai bentuk syukur dan juga pengingat akan pentingnya keikhlasan. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sampang terus berkomitmen menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kamsel Tipcar Lantas. Personil Satlantas melaksanakan patroli multi quick response atau MQR mobile di kawasan rawan kecelakaan atau black spot, daerah rawan kemacetan atau trouble spot, serta titik rawan pelanggaran lalu lintas di Jalan Raya Torjun, Kabupaten Sampang. Kasatlantas Polres Sampang, AKP Sulaiman, mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan untuk selalu menerapkan prinsip dasar berkendara. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Côte d'Ivoire, maksud kami Côte d'Ivoire atau Pantai Gading bersiap kembali tampil di panggung dunia untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2014. Kala itu di Brazil, Les Elevens hanya selangkah lagi mencapai babak 16 besar. Juara Piala Afrika CAF 2024 ini siap untuk kampanye keempat ya di panggung global. Pantai Gading akan bertolak ke Amerika Utara untuk mengejar gelar yang telah didambakan selama lebih dari 2 dekade. Pantai Gading yang diarahkan pelatih Emer Svay melaju mulus di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Amad Diallo dan kawan-kawan tampil sebagai juara grup tak terkalahkan tanpa kebobolan 1 gol pun dalam 10 pertandingan. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya di Pro 2 Hitly.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Sumanop, we make your music hits.

0: This is Roto Hits List.
1: 9.5 Merah di Prode FM Sumana, teman terbaik kamu. Tadi barusan Sabrina Leonor ya, karena udah ada yang request. Ada Kak Caca di WhatsApp, udah disputerin ya Kak Caca ya. Terus juga buat yang komen di WhatsApp juga. Aduh, tidak ada namanya ini. Tapi udah disputerin kok ya. Yang tadi pengen request lagunya Sabrina Leonor. Selamat siang juga buat Kak Afif ya, katanya karena masih momen Idul Adha, Kak Dina minta tolong tambahin di playlist sekalian request lagu Maher Zain. Tadi Anis gak ada yang kamu pengen, judulnya Salo tuh gak ada ya di playlistnya kita. Oke, nanti Anis kasih tahu MD-nya aja deh buat Kak Afif ya. Oke, yang lainnya kalau kalian pengen request lagu boleh teman Pro 2. Nah, ada kabar dari Natasha Shabella yang mengambil langkah besar dalam karir bermusiknya dengan bergabung bersama label rekaman Universal Music Indonesia. Menandai babak baru, solois yang dikenal lewat vokal emosionalnya itu langsung merilis single baru berjudul Juni Nanti. Nama Natasha Shabella ini sebelumnya sudah mencuri perhatian penikmat musik tanah air ya lewat lagu Menerima Luka yang sempat viral di media sosial dan sukses menembus 76 juta stream di Spotify. Jadi lewat lagunya dan juga prestasinya tersebut, teman Pro 2, dia membuktikan kemampuannya dalam membangun ikatan emosional yang kuat dengan pendengar generasi muda. Dalam sajian terbarunya, Juni Nanti, yang dikemas sebagai pop ballad, menyuguhkan lirik sederhana namun memiliki makna yang tajam, teman Pro 2. Sukses deh untuk Nabila, Natasha Shabella ya. Kemarin emang lagunya yang Menerima Luka itu emang viral banget ya kan. Ya udah, kita nantikan ya apakah karya selanjutnya bakalan viral juga nih teman Pro 2.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Oke, teman Pro 2, kabar lainnya datang dari Karina Christy. Penyanyi dan penulis lagu Karina Christy kembali menyapa penikmat musik tanah air lewat single terbarunya berjudul Don't Fall in Love with Rockstar, with a Rockstar ya. Nah, bagi musisi berdarah Manado Bali itu, Don't Fall in Love with a Rockstar atau disingkat Devil War ini merupakan pembuka dari rangkaian album penuh yang dijadwalkan meluncur pada tahun ini. Mengambil sudut pandang yang sangat personal, Karina menumpahkan pengalaman pahitnya saat terbuai oleh pesona seorang pria yang karismatik, cerdas, dan juga pekerja keras. Sayangnya hubungan romantis yang awalnya memikat itu justru menyisakan trauma mendalam hingga membuatnya harus menjalani pengobatan mental selama 1 tahun. Nah, untuk urusan arsitektur suara, Karina mempercayakan produksi musiknya kepada Dragon Bang, kolektif produser yang digawangi Resta Wiranda, Vito Junior, Samuel Paul Gerald, dan Radityo Joko Bramantio. Ini berhasil mengawinkan elemen rock, blues, dan soul yang pekat teman Pro 2. Kerjasama ini terasa begitu solid ya, mengingat personil dari Dragon Bang juga kerap mengiringi Karina sebagai season player saat tampil di atas panggung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Usai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adam berniat ziarah ke Masjid Aqsa. Untuk bekal di perjalanan, ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Menyangka kurma itu bagian dari yang ia beli, Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu, ia langsung berangkat menuju Al-Aqsa. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adam tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia suka memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah kubah sakra. Ia sholat dan berdoa khusyuk sekali. Tiba-tiba, ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adam, ahli ibadah yang zuhud dan warok yang doanya selalu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, kata malaikat yang satu. Tetapi sekarang tidak lagi. Doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Jawab malaikat yang satu lagi. Ibrahim bin Adam terkejut sekali, ia terhenyak. Jadi selama 4 bulan ini ibadahnya, sholatnya, doanya dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astaghfirullahaladzim. Ibrahim beristighfar. Ia langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Mekah. Menemui pedagang tua penjual kurma untuk meminta dihalalkan sebutir kurma yang telah ditelannya. Begitu sampai di Mekah, ia langsung menuju tempat penjual kurma itu. Tetapi ia tidak menemukan pedagang tua itu, melainkan seorang anak muda. 4 bulan yang lalu, saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemana ia sekarang? Tanya Ibrahim. Sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Saya sekarang meneruskan pekerjaannya berdagang kurma, jawab anak muda itu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau begitu kepada siapa saya meminta penghalalan? Lantas Ibrahim menceritakan peristiwa yang ia alami. Anak muda itu mendengarkan penuh minat. Nah, begitulah, kata Ibrahim setelah bercerita. Engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya? Bagi saya tidak masalah, insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka punya hak waris yang sama dengan saya. Di mana alamat saudara-saudaramu? Biar saya temui mereka 1 persatu. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adam pergi menemui. Biar berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adam sudah berada di bawah kubah sakra. Tiba-tiba ia mendengar 2 malaikat yang dulu terdengar sedang bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adam yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan makanan yang masuk ke tubuh kita. Sudah halalkah? Lebih baik tinggalkan bila ragu-ragu.
1: Kisah ini memberi gambaran bahwa memakan yang halal adalah sangat penting dalam kehidupan dunia. Gara-gara 1 biji kurma yang haram akan menghalangi diterimanya doa kita. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang haram akan menghasilkan sel-sel yang haram. Dan ketika menumbuhkan sel-sel yang haram mengakibatkan lebih dekat dengan api neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mana bata minal haram fannaru aulabi. Segala sesuatu yang tumbuh dari yang haram maka neraka akan lebih dekat darinya.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Selamat kemana Medan I, Pro DFM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 sekarang di Muda Kreatif ya. Ada bisnis apa lagi nih yang bisa kita jadikan ide bisnis? Oke, jadi teman Pro 2 ya, kita bakal ngomongin sesuatu yang colorful, estetik, tapi juga bisa jadi peluang cuan nih buat anak muda. Jadi sekarang kita akan bahas soal bisnis nail art. Nah sekarang tuh nail art bukan cuma sekedar cat kuku lucu aja ya. Banyak orang rela spend money demi kuku yang kece buat nongkrong, kondangan, konser, bahkan sekedar upload story Instagram. Jadi jangan heran ya kalau bisnis ini tuh makin ramai dilirik teman Pro 2. Nah jadi minat beauty enthusiast terhadap nail art ternyata cukup tinggi, tapi pelaku usahanya masih belum sebanyak bisnis salon ataupun makeup artist. Nah artinya apa? Peluangnya masih gede banget teman Pro 2. Dan menariknya lagi ya, layanan nail art itu bukan cuma gambar-gambar lucu di kuku aja, ada manicure, pedicure, nail polish, sampai spa kuku juga. Jadi bisnis ini tuh luas banget teman Pro 2, apalagi sekarang tren kuku berubah cepat ya. Ada model Korea nail, glitter nail, sampai aura nail yang lagi viral teman Pro 2. Bahkan beberapa desain nail art juga jadi bagian dari outfit dan fashion statement anak muda. Kalau kalian punya jiwa seni, suka gambar, suka detail-detail kecil, atau emang anaknya itu telaten, bisa jadi dunia nail art ini cocok ya buat kalian explore. Karena kadang bisnis besar tuh gak selalu dimulai dari hal yang ribet teman Pro 2, bisa aja dimulai dari satu meja kecil, beberapa kutek, dan juga kreativitas yang konsisten.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif, Muda Kreatif.
1: Oke, teman Pro 2, jadi kita masih di Muda Kreatif ya. Masih di Pro 2 Santai Siang. Nah, kita masih ngobrolin tentang bisnis nail art. Nah, kira-kira ini cuan banget atau enggak ya. Jadi teman Pro 2, banyak orang tuh pengen mulai bisnis tapi langsung minder duluan nih karena mikir modalnya besar. Padahal di bisnis nail art yang paling penting itu justru skill dan kreativitas. Dan teman Pro 2, modal itu ada dua ya, modal material dan non-material. Nah, kalau modal non-material ini maksudnya kemampuan kita. Jadi sebelum mikir buka studio besar, upgrade skill dulu itu penting banget. Nah, sekarang belajar nail art juga gampang ya. Bisa lewat kursus, workshop, bahkan tutorial di TikTok ataupun di YouTube itu udah banyak banget. Tinggal latihan konsisten aja. Kalau soal alat, awalnya juga nggak harus langsung mahal ya. Mulai dari basic tools dulu. Yang penting hasilnya tuh rapi dan juga customer itu nyaman. Dan teman Pro 2 di era yang seperti sekarang ini, skill itu bisa jadi investasi paling mahal. Banyak anak muda yang awalnya cuma iseng gambar kuku teman. Sekarang udah punya pelanggan tetap. Apalagi kalau kalian tuh aktif di media sosial, konten before after nail art itu satisfying banget tuh ya buat ditonton buat ditonton teman Pro 2. Jadi selain jual jasa, kalian juga bisa nih bangun personal branding. Yang penting jangan takut untuk memulai, karena kadang anak muda itu kebanyakan mikir nanti kalau gagal gimana ya, padahal belum nyoba teman Pro 2. Jadi ingat ya, skill bisa dilatih, pengalaman bisa dicari, tapi keberanian buat mulai itu yang paling susah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman Pro 2 masih di ini ya. Masih di Muda Kreatif teman Pro 2. Oke. Kita masih ngomongin tentang nail art ya. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin bisnis zaman sekarang, kita tuh nggak bisa lepas dari media sosial ya. Jadi, promosi bisnis nail art tuh bisa banget memanfaatkan Instagram, Facebook, sampai Google My Business. Nah, dan jujur aja ya, bisnis nail art tuh emang cocok banget dipromosikan secara visual. Orang bisa langsung tertarik cuma gara-gara lihat desain kuku yang lucu lewat FYP. Makanya penting banget ya buat upload hasil karya secara rutin. Nggak harus langsung perfect kok, yang penting konsisten dan punya ciri khas ya. Nah, sekarang itu bahkan banyak customer datang karena aku lihat nih nail art yang kamu bikin tuh lewat TikTok ya, kayak gitu. Jadi power media sosial tuh segede itu teman Pro 2. Selain itu kalian juga harus update tren ya, karena tren nail art cepat banget berubah. Hari ini aura nail viral, minggu depan bisa aja chrome nail atau monochrome nail naik gitu ya. Jadi teman Pro 2, ada beberapa tren nail art seperti floating French nail art, groovy nail art, sampai monochrome nail art yang banyak diminati. Jadi kalau mau survive di bidang ini, jangan cuma jago gambar kuku, tapi juga harus peka sama tren dan ngerti apa yang lagi disukai sama anak muda. Karena di era digital yang menarik perhatian biasanya yang kreatif dan juga real ya teman Pro 2.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, kadang kita itu suka nganggap hobi itu cuma buat senang-senang. Padahal kalau dikembangin serius bisa jadi peluang masa depan, ya nggak sih? Nah, bisnis nail art adalah salah satu contoh kalau kreativitas bisa berubah jadi penghasilan. Bahkan sekarang banyak beauty bisnis yang lahir dari anak muda yang awalnya itu cuma suka eksperimen warna dan desain kuku aja. Yang penting bukan langsung besar, teman Pro 2, tapi mulai dulu, belajar dulu, dan berkembang pelan-pelan. Jangan takut juga kalau hasil pertama kalian tuh belum sempurna. Semua orang juga mulai dari nol, karena dunia kreatif itu gak nyari siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling konsisten berkembang. Jadi buat teman Pro 2 yang punya passion di bidang beauty, seni, desain, atau pengen punya side hustle yang fun dan juga kekinian, mungkin nail art ini bisa jadi jalan yang menarik buat dicoba. Siapa tahu dari hobi kecil hari ini nanti lahir brand nail art kalian sendiri. Oke, tetap semangat teman Pro 2 untuk berkarya, dan jangan takut mulai, terus explore potensi diri kalian. Oke. Thank you.

0: Bro Dua Sayang, Bro Dua Santai Siang.
1: Teman Pro 2, back asing Madura United Roger Bonnet Badia resmi mengakhiri perjalanannya setelah satu setengah musim penuh melewati perjuangan berat bersama tim berjuluk Laskar sampai kerap. Pemain yang akrab disapa Arksi ini menyampaikan salam perpisahan usai kontraknya berakhir pada akhir musim kompetisi 2025-2026. Melalui pesan perpisahannya, Arksi mengakui bangga bisa menjadi bagian dari perjuangan Madura United. Dedikasinya cukup besar saat tim menghadapi situasi sulit hingga akhirnya mampu bertahan di Liga 1 Indonesia musim depan. Pemain asal Spanyol ini juga menyebut perjalanan bersama Madura United memberikan banyak pengalaman berharga dalam karir profesionalnya. Meski akan melanjutkan tantangan baru di klub lain, dia memastikan Madura akan selalu memiliki tempat spesial di hatinya. Selama membela Madura United, Ruxi menjadi salah satu sosok penting di lini pertahanan. Dia dikenal sebagai pemain yang memiliki determinasi tinggi dan beberapa kali tampil dalam laga-laga krusial tim. Termasuk saat Madura United berjuang keluar dari tekanan di papan bawah klasemen musim ini. Nah, perjalanan Ruxi bersama Madura United juga diwarnai berbagai dinamika setelah sempat membawa tim bersaing di papan atas pada musim sebelumnya, musim 2025-2026, menjadi tantangan berat karena tim harus berjuang hingga pekan terakhir demi memastikan bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, Persepam tak ingin sekedar berpartisipasi di putaran nasional Liga 4 Indonesia. Laskar Ronggo Sukawati tersebut mematangkan berbagai aspek permainan ya jelang kompetisi dimulai. Persiapan tim kebanggaan masyarakat Pamekasan itu tidak hanya fokus pada fisik pemain, tim pelatih juga membenahi detail taktikal, pola permainan hingga kekompakan antar lini. Pelatih Persepam Anies Fuad mengatakan seluruh program latihan diarahkan agar tim benar-benar siap saat turun di level nasional. Pihaknya ingin mematangkan strategi dan juga pola permainan ya. Nah, menurut dia persaingan di putaran nasional dipastikan lebih ketat, karena itu pemain dituntut cepat memahami skema permainan yang diterapkan tim pelatih. Anies juga menambahkan seluruh lawan yang lolos ke putaran nasional merupakan tim terbaik dari daerah masing-masing. Kondisi tersebut membuat Persepam tak boleh lengah. Selain aspek taktikal, chemistry pemain juga terus dibangun dalam setiap sesi latihan, terutama setelah bergabungnya sejumlah pemain baru dalam skuad Laskar Ronggo Sukawati. Tim pelatih juga masih memantau perkembangan pemain untuk menentukan komposisi terbaik, teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Persatuan Sepak Bola Sampang Persesa mempersiapkan skuad untuk tampil di Piala Suratin U17 Juni nanti melalui seleksi pemain. Sekretaris Persesa Edi Purnawan mengatakan seleksi yang dilakukan timnya dilakukan 3 tahap. Seleksi tahap pertama dilaksanakan pada Sabtu pekan lalu, sedangkan tahap kedua dilaksanakan di lapangan Sampang Sport Center SSC. Keesokan harinya, pemain yang akan direkrut untuk mengarungi ketatnya persaingan kompetisi Piala Suratin Jatim U17 adalah 25 orang. Sementara saat ini yang terjaring dari proses seleksi tinggal 40 pemain muda. Pemain yang terjaring dalam proses seleksi akan dibina lebih lanjut, meskipun jadwal kick-off pertandingan Piala Suratin U17 belum ditentukan hingga saat ini, pihaknya akan mempersiapkan tim dengan baik agar pemainnya bisa tampil secara optimal.

0: dia yang disebut knalpot brong. Tongkrong 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya, bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Merlin di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Nah, teman Pro 2, regenerasi atlet menjadi perhatian serius Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pamekasan. Jadi, pembinaan tidak boleh berhenti kalau ingin prestasi olahraga daerah tetap konsisten. Ketua Umum KONI Pamekasan, Ali Faruk, menyatakan regenerasi harus dilakukan secara berkelanjutan di setiap cabang olahraga cabur. Sebab atlet senior tidak akan selamanya menjadi tumpuan daerah dalam setiap kejuaraan. Dan menurut dia, munculnya atlet muda potensial harus mulai dipersiapkan sejak dini. Karena itu organisasinya mendorong seluruh cabur lebih aktif melakukan pembinaan dan juga penjaringan atlet. Keberhasilan sebuah daerah di bidang olahraga tidak hanya diukur dari prestasi saat, tapi juga kemampuan menjaga kesenambungan atlet berprestasi. Selain itu, pembinaan usia dini disebut menjadi salah satu kunci lahirnya atlet berkualitas. Dengan pembinaan yang rutin, peluang atlet berkembang dinilai lebih besar. Faruk juga berharap proses regenerasi atlet di Pamekasan bisa berjalan lebih maksimal. Dengan begitu, kekuatan olahraga daerah tetap kompetitif dalam berbagai ajang.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Teman Pro 2, film horor Supernatural Passenger resmi tayang di Bioskop Indonesia dari Rabu kemarin ya, 27 Maret. 27 Maret. Oh, udah ini. Udah sebulan lebih lah ya. Nah, teman Pro 2, film ini tuh menghadirkan kisah mencekam tentang perjalanan pasangan muda yang berubah menjadi mimpi buruk setelah bertemu sosok misterius. Passengers disutradarai oleh Andre Ofredal dan ditulis oleh T.W. Burgess bersama dengan Sahari Denaho. Nah, sebelumnya Andre Ofredal ini dikenal lewat sejumlah film horor seperti Scary Stories to Tell in the Dark dan juga The Last Voyage of the Demeter. Nah, film ini dibintangi Jacob Scapio sebagai Tyler, ada juga Lolo Bell, Melissa Liu, dan film ini tuh juga menampilkan Joseph Lopez sebagai sosok misterius bernama The Passenger, teman Pro 2. Ceritanya berfokus pada pasangan Maddie dan Tyler yang tengah melakukan perjalanan menggunakan van. Nah, di tengah perjalanan malam, mereka tuh menyaksikan kecelakaan mobil misterius di jalan raya dan memutuskan berhenti untuk membantu. Tapi setelah meninggalkan lokasi kejadian, keduanya mulai mengalami teror aneh. Mereka menyadari ada sosok menyeramkan yang mengikuti perjalanan mereka, yakni entitas misterius bernama The Passengers ini. Horor-horor misterius gitu deh. Gimana kalau kamu udah nonton belum nih, teman Pro 2?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Dua Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, film horor terbaru berjudul Badut Gendong ini menghadirkan kisah duka, kutukan, dan teror penuh misteri. Cerita film ini mengikuti perjalanan seorang pengamen jalanan yang terjebak dalam kuasa gelap mengerikan. Darso hidup sebagai pengamen jalanan dengan mengenakan kostum Badut Gendong demi menghidupi keluarganya. Nah, dia ini menyimpan harapan sederhana untuk hidup bahagia bersama dengan sang istri tercinta. Kebahagiaan itu sirna ketika Darso menjadi korban kekejaman para preman jalanan yang brutal. Jadi dari sini meninggal saat sedang mengandung bayi pertama yang telah lama mereka nantikan bersama teman Pro 2. Kehilangan tersebut membuat kondisi mental Darso perlahan semakin kacau dan dipenuhi rasa putus asa. Kemudian dia ini membawa jasad istrinya menggunakan boneka badut yang biasa dipakai mengamen setiap harinya. Jadi perjalanan pulang menuju kampung halaman menjadi awal teror yang mengubah hidup Darso selamanya. Setibanya di desa, Darso ini mendapati kondisi kampung dipenuhi dengan konflik dan juga kemarahan warga setempat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

memperhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Bahagia harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk, petunjuk, petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2.
2: Selamat sore.
1: Waktunya kita di sore ceria, tapi sebelum ke sore ceria kita update informasi dulu ya.
2: Iya, teman Pro 2. Di informasi pertama ini dari Pamekasan, teman Pro 2. Jadi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan menyembelih 12 ekor kambing pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Dan penyembelihan ini dilakukan usai pelaksanaan sholat di Aid ya di kompleks lapas. Melalui kegiatan ini, lapas kelas 2A Pamekasan berharap momentum Idul Adha dapat memperatari silaturahmi antar petugas, narapidana, sama tahanan dan masyarakat luas, serta meningkatkan nilai-nilai ketakwaan di lingkungan pemasyarakatan.
1: Dan kita beralih ke informasi kedua. Ini masih di Sampang ya. Ada satuan lalu lintas Atlantas Polres Sampang yang terus berkomitmen menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas Kamsel Tipkar Lantas. Dan personel Satlantas melaksanakan patroli multi quick response alias MQR ya, mobile ini secara mobile ya teman Pro 2, di kawasan rawan kecelakaan black spot, daerah rawan kemacetan trouble spot, dan juga titik-titik rawan pelanggaran lalu lintas di Jalan Raya Torcun Kabupaten Sampang.
2: Oke, kita Pro 2, kita update informasi yang terakhir, kita masuk ke dunia olahraga. Para karateka muda di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur terus menunjukkan semangat tinggi untuk mengembangkan kemampuan bertanding mereka. Sejumlah atlet belia ini rutin menjalani latihan intensif demi meretas jalan menjadi atlet profesional yang siap mengharumkan nama daerah di masa mendatang. Dalam setiap sesi latihan, para karateka usia dini ini ditempa dengan berbagai materi dasar sampai penguatan teknik. Dan program yang diberikan itu ada latihan ketahanan, fisik, kecepatan gerak, kuda-kuda, pukulan, sampai teknik tendangan yang dilakukan secara bertahap. Oke, semoga ini menjadi bibit-bibit para atlet profesional di masa mendatang ya, Tung Pro 2. Oke, itu dia update info Pro 2 di hari ini, Tung Pro 2. Kalau kamu pengen baca lebih lengkap, kamu bisa akses di rri.co.id.
1: Oke, dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 8 malam ya, teman Pro 2. Dan kita lanjut ke seri ceria.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Yuhu, di 96.6 RRI Pro 2FM, Sumenep, teman terbaik.
2: Karena kita Indonesia.
1: Well, teman Pro 2 di sore ceria kali ini barengan Ria dan
2: Dana
1: juga
2: Meli.
1: Ya, kalian ditemenin ciwi-ciwi cantik gak?
2: Yuhu.
1: Oke deh, sebelum ke sore ceria, udah di sore ceria sih ya.
2: Udah di sore ceria, Kak.
1: Nah, kita mau share clue-nya
2: TTM.
1: TTM-nya kita hari ini, teka-teki Madura.
2: Yap, kita tebak-tebakan dulu ya, teman Pro 2.
1: Jadi clue-nya ini, kata istirahat dalam bahasa Madura adalah
2: titik-titik-titik.
1: Ya, ini ada 4 kata ya, teman Pro 2. Ada 4 huruf nih, ada 4 huruf dan juga ini udah ada 2 huruf yang udah terisi ya, teman Pro 2.
2: Yep.
1: Jadi kamu tinggal ngisi 2 huruf yang belum terisinya nih. Jadi ada kata, ada di kotak pertama titik-titik, kotak kedua A, kotak ketiga titik-titik dan kotak keempat T ya. Apa ini?
2: Nah, apa tuh? Kalau Meli sendiri udah jarang sih dengar ada orang yang ngucapin ini. Dulu banget waktu kecil ini sering Meli pakai.
1: Oh ya.
2: Kalau Ria
1: baru tahu hari ini nih Mel.
2: Waduh,
1: aku baru tahu sekarang
2: tuh,
1: nih Mel.
2: Agaknya ini memang kayak jarang digunakan deh sama orang Madura.
1: Jarang banget digunakan, apalagi khususnya untuk anak-anak muda ini jarang banget digunakan. Kalau bilang istirahat, kok tedunga? Gitu aja kan? Iya kan?
2: Bukan, ini lebih tepatnya digunain pas Meli dulu sekolah. Jadi kalau udah
1: Oke.
2: Nah, Meli bilang itu
1: ya, gitu. Oke. Enggak sih, kalau Ria pas waktu zaman sekolah bilangnya ya istirahat.
2: Oh, itu bahasa Indo, Kak Ria. Itu aja bahasa Maduranya.
1: Nah, sekarang buat kamu-kamu semua yang tahu jawabannya apa nih, teman produser. Kita udah share ke semua media sosialnya kita dan jangan lupa di komen-komen dong pastinya. See that girl? There's just something about her. I just

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh

pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Yuk, waktunya kita jawab PTM-nya kita hari ini.
2: Yuhu, apakah benar yang udah jawab ini? Jangan-jangan salah. Awas lo, -5.
1: Ya enggak lah, kita dengerin bareng-bareng dulu yuk jawabannya apa sih.
3: Halo, nama saya Abdul. Bahasa Madura dari istirahat adalah laut.
1: Nah, dari Kak Abdul. Nah, dia ini nggak nyebutin dari mana dia ya. Oke deh, terima kasih buat Kak Abdul. Update TTM kita nih, teman Pro 2.
2: Yuhu.
1: Yap, dan jawabannya betul. Jadi 100 ya, nggak jadi dapat nilai 5. Nggak jadi.
2: 100.
1: Iya, jadi buat kamu-kamu semua yang baru tahu nih, istirahat bahasa Maduranya itu laut ya, teman
2: Pro 2.
1: Oke, jadi Ria juga baru tahu.
2: Kak Ria ya, baru tahu juga ternyata. Ya ampun.
1: Jadi di TTM ini kita belajar sama-sama lah ya, nambah kosakata bahasa Madura kita yang baik dan yang benar ini seperti apa ya, teman-teman. Jadi pantengin terus updatean TTM kita setiap
2: hari. Pasti ada.
1: Yap, kecuali weekend.
2: Uh-uh.
1: Oke deh, kita lanjut aja deh. Masih di jam 15.43, tapi nanti kita bakalan lanjut di jam 4.
2: Ria juara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Yuk, 94,6 RRI Prude FM Sumenep,
2: teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Masih di sore ceria dan waktunya kita
2: ceria juara.
1: Iya, spill
2: sang juara. Iya, sang juara. Anak muda yang buat prestasi. Buat bangga Indonesia.
1: Iya dong.
2: Buat bangga daerahnya. Ya, apapun itu. Pokoknya yang berprestasi.
1: Yang istilahnya nginspirasi, ngasih inspirasi, insight positif,
2: ngasih motivasi
1: juga buat kamu-kamu semua, buat adik-adik kita yang mau kejar prestasinya.
2: Yang masih ada kesempatan untuk berkembang. Kalau udah kayak gitu udah agak
1: tapi kita masih berkembang.
2: Berkembang badannya.
1: Lebar.
2: Badannya yang berkembang.
1: Iya, berkembang itu nyedo aja. Itu kan yang penting berkembang, Mel.
2: Iya. Cuma dalam konteks yang beda.
1: Iya, dalam konteks yang beda. Yang penting positif kan?
2: Positif. Positif, berat.
1: Guys, positif. Karena kalau kita enggak makan, kita metong. Oke, di tempat perpaduan nanti kita bakalan spill ya beberapa anak-anak Indonesia kita yang berhasil menorehkan prestasi mereka.
2: Iya, yang keren banget.
1: Ya, ke ajang internasional, nasional mungkin ya, atau di tingkat dunia ya, teman perpaduan.
2: Yuhuu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita spill dulu ini yeah. Yang pertama ada.
1: Ini adalah sesuatu yang Melly gak suka.
0: Sama sih, aku juga gak suka ya guys. Tapi mereka ini bisa ngeraih 2 emas di Olimpiade Fisika Asia.
1: Sikis, wow. Olimpiade. Yeah. Olimpiade APHO 2026 nomor 2 yang di itu dilaksanakan di Busan, di Korea Selatan.
0: Korsel, yeah. Yeah. Wow, tempatnya opa-opa kita. Ini udah diselenggarakan di tanggal 17 sampai 25 Mei kemarin ya. Jadi yeah.
1: Indonesia.
0: Iya, Indonesia.
1: Tentunya kita bakal ngomongin yang anak muda dari Indonesia ya.
0: Dong, pastinya. Jadi mereka ini berhasil membawa pulang 2 medali emas sekaligus ya, 2 medali
1: wow,
0: emas,
1: terus
0: 3 medali perunggu dan juga 3 honorable mention.
1: Wow. Dan capaian itu nomor 2 itu menempatkan Indonesia di peringkat 5, hanya berada di bawah Korea Selatan, Cina, Taiwan dan Rusia.
0: Wow.
1: Nah, jadi Indonesia tuh berhasil melampaui sejumlah negara dengan tradisi yang kuat ya. Di bidang sains kayak Jepang, Singapura,
0: wow.
1: Hong Kong, India, Australia, terus Israel.
0: Wow. Jadi kita anggap kita ini udah mengalahkan Singapura, Hong Kong, India, Australia sampai Israel ya, Mel.
1: Iya, kok India kalau ke Meli sih ngelihatnya kalau India tuh apa tuh namanya, menonjol di bidang kayak teknologi gitu loh. Kalau Meli ngelihatnya India
0: sih,
1: bukan teknologi, kayak coding.
0: Oh,
1: kalau bukan teknologi yang maksudnya kayak Jepang ya, enggak.
0: Kalau Ria sih ngelihatnya India itu unggul di makanannya deh.
1: Oh, enggak, itu Kak.
0: Makanan perindapan itu.
1: Kalau bukan bah, itu apa namanya? Apa sebutannya kalau orang yang jago coding ya?
0: Apa
1: dah namanya
0: apa
1: ya?
0: Dah? Ya dah itu
1: ya,
0: dah.
1: Itu dah.
0: Itu dah.
1: Iya. Jadi dia tuh hebat kalau soal itu. Soalnya Meli pas kuliah ya, ngelihat penjelasan YouTube-nya dari orang ini ya, langsung berhasil.
0: Oh, langsung berhasil. Oke.
1: Iya, masih enggak ngerti ke bahasanya itu.
0: Enggak ngerti ya ke bahasanya ya.
1: Iya. Ini orang dia pintar ke coding-codingnya itu menurut Meli.
0: Oke. Jadi memang iya ya, kompetisi APHO ini dikenal sebagai salah satu olimpiade fisika paling bergengsi loh guys di Asia. Karena memadukan soal teori dan eksperimen yang menuntut kemampuan analisis, pemecahan masalah dan juga keterampilan laboratorium tingkat tinggi. Jadi 8 pelajar wakil Indonesia kita udah membawa pulang medali ya guys.
1: Yap, nomor 2 pokoknya
0: tangan kosong
1: kita,
0: nih.
1: Kita enggak kekurangan anak muda berprestasi, enggak kurang, banyak
0: kurang nih 82.
1: Iya, tinggal diasa aja ini.
0: Termasuk di Sumenep ya. Adik-adik kita nih banyak juga ya, Mel, yang kemarin udah dapat Piala Dunia dari tingkat Olimpik, Olimpiade dan juga fisika ini juga, dan ada teknologi juga ya, Mel.
1: Tinggal diasah aja sih itu biar cita-cita negara kita 2045 Indonesia emas ini bisa tercapai ya.
0: Indonesia emas. Kalau Ria sih doyannya sama emasnya doang.
1: Emas asli, emas batangan.
0: Emas asli kayak LA gitu. Iya, berapa mon cak naring maturana telo lekoran du lekoran.
1: Malaysiaan boleh.
0: Enggak apa-apalah, yang penting emas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nah, kalau tadi fisika yang sekarang ini masih kerabatnya yaitu biologi.
1: Loh, Kak, tapi kita belum spill yang meraih apa tuh 8 pelajar waktu Indonesianya.
0: Udah.
1: Namanya.
0: Udah. Udah enggak usah di spill namanya terlalu banyak. Itu enggak cukup waktunya.
1: Oke deh.
0: Waktunya kita yang spill yang di Olimpiade Biologi di tempat perdua. Ini raih 7 medali di OIBO 2026 ya teman perdua. Apa sih itu OIBO, Olimpiade Biologi Internasional Terbuka ya teman perdua. Alias Open International Biology Olympiad. Ya.
1: Dan itu dilaksanakan di Rusia teman perdua.
0: Wow, ini masih di luar negeri lagi ya, internasional ya teman perdua.
1: Iya, dan diikuti sekitar 100 siswa dari 18 negara.
0: Wow, dan Indonesia masuk salah satu yang dapat medali ya teman perdua. Ini 7 medali
1: 7.
0: Ya.
1: Ini diraih dari Son Lee dari Smash Mondial Batam. Weh, dari Batam nomor 2. Terus ada 4 medali perak yang masing-masing disumbangkan sama Afran Mirza Herwiansyah dari 98 Jakarta, Fa Ismail dari 98 Jakarta, Keisha Dindra Prabowo. Waduh, kok ada nama presiden nih ya? Dari SMA ABBS Surakarta dan Cynthia Wibowo. Nama apa ini? Kok kayak pernah dengar Wibowo ya? Dari SMA ke BPK Penabur Kota Tangerang. Dan satu medali perunggu diraih Brevin Louis Surbakti dari SMP Swasta Metodis 2 Medan. Sama ada satu medali emas pada kategori Project Team nomor 2.
0: Wow. Dan salah satu perwakilan dari Indonesia ini yang katanya mengatakan nih, kompetisi berskala global ini katanya menguji ketahanan dan kemampuan para pesertanya melalui serangkaian tes teori, teori yang komprehensif pastinya selama 4 jam katanya teman perdua, dan juga ujian praktikum biologi tingkat lanjut. Wow, jadi ujian praktikum utama yang harus diselesaikan dan meliputi biologi hewan, animal biologi, dan juga biologi tumbuhan ya teman perdua, dengan alokasi waktu masing-masing selama 2 jam. Wow, ini kayaknya pertumbuhan biologi hewan dan juga biologi tumbuhan itu rumit ya. Rumit ya. Dulu Ria tuh belajarnya cuma pas sampai SMA, SMP itu aja udah apa ini?
1: Iya. Susah, biologi itu juga susah ya.
0: Iya. Apalagi mereka ini anak-anak hebat sudah membawa pulang medali ini kayaknya enggak mudah ya teman perdua. Karena memang meski dihadapkan dengan pada keterbatasan dukungan pendanaan, katanya iya para siswa ini katanya tetap mampu menunjukkan daya saing yang tinggi
1: ya
0: dan
1: ampun.
0: Juga mental juara di panggung internasional.
1: Kasian wow. Kalau sampai ada kendala dana, udahlah membawa
0: nama Indonesia
1: iya,
0: ya.
1: Gitu ya, aduh ya ampun.
0: Tapi mereka sukses loh Mel melewati
1: iya,
0: itu ya.
1: Iya, maksudnya pas di sananya tuh kasihan anak-anak ini. Coba kalau dikasih dana yang banyak mungkin bisa lebih nih.
0: Maybe aja.
1: Cuma kalau memang
0: di pertandingan selanjutnya ya.
1: Udah berprestasi emang udah pinter ya, enggak
0: ngaruh
1: iya,
0: sih. Karena yang main itu di sana mereka tuh otaknya.
1: Iya, bukan
0: otaknya,
1: dananya.
0: Ya. Bukan dananya ya teman perdua. Nah memang ya selain meraih medali selama berada di kawasan Science Modern Series nih, para siswa Indonesia kita ini juga memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk membangun jejaring internasional loh teman perdua, memperluas wawasan globalnya dan juga melakukan diskusi ilmiah lintas budaya dengan talenta-talenta biologi terbaik dari berbagai belahan dunia. Istilahnya sambil nyelam minum air ya, mereka itu gak cuma ini loh kita Indonesia, tapi mereka itu juga belajar sama-sama apa sih yang beda dari kita dan juga dari mereka-mereka.
1: Iya.
0: Oke deh, sukses terus buat anak bangsa kita ya teman-teman.
1: Yap, optimis Indonesia emas.

Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan murotal dari pengajian dari surat An-Nisa ayat 127 sampai 134. Dan semoga yang mendengarkan mendapat syafaat dari ayat suci Al-Qur'an ya teman Pro 2. Dan diinformasikan juga adzan maghrib akan dikumandangkan tepat di pukul 17.18 dan seluruh kerabat kerja Pro 2 Sumenep mengucap selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin.

0: Produa Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.
1: In yasha yuzhibkum.

Jikalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Sakit bukanlah satu-satunya ancaman yang mengintai kehidupan dunia ini. Manusia dapat mati atau cacat karena kecelakaan.

Surat kabar memberitakan lusinan kecelakaan setiap harinya. Sebelum kehilangan nyawa, mereka yang diberitakan ini tak pernah membayangkan kematian mereka secepat ini. Dipenuhi rencana masa depan, terperangkap oleh kesibukan harian, hidup mereka pun berakhir dalam kecelakaan. Anda sendiri mungkin salah satunya. Sebagai nasihat terakhir bagi Anda, untuk mengingatkan kematian dan mengajak Anda memikirkan hari akhirat. Ketidakberdayaan yang dialami manusia dalam keseharian mereka hanyalah bukti akan ketidaksempurnaan dan kefanaan hidup di dunia ini. Tubuh ini perlu senantiasa dibersihkan, diberi makan, dan dipelihara. Orang yang merasa dirinya cantik atau tampan dan merasa bangga karenanya tidak nampak elok sama sekali ketika baru saja bangun tidur di pagi hari. Banyak orang menganggap segala kekurangan ini sebagai hal sangat lumrah. Mereka tidak berpikir mengapa mereka diciptakan begitu lemah dan tak sempurna, sehingga perlu perhatian dan perawatan.

0: Allah mau, manusia tak akan diberi kelemahan dan ketidaksempurnaan ini. Makhluk hidup lain tidak punya keperluan sebanyak manusia. Bunga misalnya, senantiasa bersih, harum, dan menawan, namun tak pernah perlu merawat atau membersihkan dirinya sendiri, walau tumbuh dan hidup dari tanah berlumpur. Jika Allah mau, manusia dapat saja sebersih bunga setiap saat sepanjang hidupnya, atau bahkan membuatnya tak pernah sakit, merasakan sakit, ataupun penderitaan. Namun manusia telah diciptakan penuh kekurangan, kelemahan, dan perlu perawatan agar ia mau mengakui ketidakberdayaannya. Dunia dicipta sebagai tempat ujian. Segala sesuatu di dalamnya ditakdirkan untuk menjadi tua, lemah, dan mati. Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid, Allah mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia ini sebagai berikut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi teman-teman yang masih lajang, sedangkan usia sudah bisa dinilai cukup atau bahkan sudah hampir ya mendekati usia-usia yang mantap untuk menikah, tapi jodoh tak kunjung tiba, maka bagaimana kita menghiasi masa penantian jodoh ini agar bisa bernilai ibadah? Yang pertama adalah teman-teman tetap yakinkan ridho akan ketentuan Allah. Ingat, jodoh adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari juga di masa penantian jodoh ini boleh kita lakukan ikhtiar lahir, ikhtiar batin, sembari kita juga memantaskan diri sehingga kita juga bisa mendapatkan jodoh terbaik kita. Juga teman-teman, ingatlah di saat kita sudah berkali-kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa kita tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak mengabulkannya, tapi saja Allah itu menundanya. Karena apa? Karena ketika kita mungkin diberikan jodoh saat ini, mungkin kita belum siap untuk menerimanya. Maka tetap lakukan ikhtiar zahir dan batin dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa dengan doa-doa yang kita ijabahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jodoh itu akan datang di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama, biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumena.
1: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
0: Teman Pro 2 di jam 18 biasanya, kalau biasanya sih kita belajar bareng ya.
1: Biasanya.
0: Tapi kali ini spesial karena masih suasana Lebaran Idul Adha ya, Mel.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: kita libur dulu belajarnya karena sekolah libur, Mel.
1: Iya, jadi kita gimana nih pulang?
0: Libur ya, masih tetap lanjut siarannya dong. Dan kita nanti bakal ngebahas seputar, masih seputar pesta bola ya.
1: Iya.
0: Ini para pecinta bola, para penggila bola di Teman Pro 2 wajib pantengin kita, tune in bareng kita, karena di topik kita hari ini pemain yang punya tendangan maut.
1: Maut. Kalau boleh Meli tahu ya, kalau menurut siapa? Kamu, menurut pendengar, menurut Teman Pro 2 ya, siapa sih yang punya tendangan maut menurut kamu Teman Pro 2?
0: Itu bisa komen-komen ke kita ya.
1: Iya.
0: Apa Mel? Bisa komen-komen ya. Bisa komen-komen di semua media sosialnya kita nih, siapa sih menurut kamu yang punya tendangan maut? Nanti kita bakalan bahas ya Teman Pro 2, tepat nanti di pukul 18.30.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: they wanna hurt me.
1: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
2: Ya, masih yep. Di sore ceria yeah. Dan kali ini kita mau ngebahas seputar gila bola nih para penggila bola. Dan di topik kita di Gibol hari ini, pemain yang punya
3: tendangan maut
2: alias tendangan mematikan nih teman berdua. Nah, kalau Ria sendiri sih gak ngerti ya, kita berdua aja masih meraba-raba nih.
3: Iya, jadi seperti biasa kita melihat ya jawaban dari AI. Ya, soalnya kalau di Gibol kita memang tanya AI.
2: Nah, kita memang tanya AI ya teman berdua.
3: Iya.
2: Tadi udah tanya nih, menurut kamu pemain bola yang punya tendangan maut siapa sih? Siapa sih? Nah, ini sudah ada beberapa nama yang keluar dan juga ada beberapa istilah-istilah bola yang kita berdua nggak ngerti. Jadi kita bakalan bahas ya teman berdua sampai lepas pukul 6 ini. Dan buat kamu-kamu yang mau nimbrung sama kita, yang mau komen-komen juga bisa banget.
3: Iya, kali aja kamu gak setuju sama AI.
2: Iya, kali aja kamu gak setuju sama sama pendapatnya AI. Kamu bisa banget gabung sama kita nih, pendapat kamu seputar pemain sepak bola yang menurut kamu tendangannya itu maut. Siapa aja sih teman Pro 2? Kita tungguin komenan kamu di WhatsApp, Instagram, TikTok maupun di Facebooknya kita dan juga di RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Scroll, scroll, scroll.

0: lokal, bukan cuma viral.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Produa.
1: Nah, kalau menurut AI nih, AI? Guys. Kalau ngomongin tendangan maut nih, katanya sih ada beberapa level menurut AI ya. Jadi ada yang spesialis free kick dan juga ada yang long shoot nih teman Produa. Iya, long shoot. Ada juga yang katanya tendangannya keras banget walaupun dari luar kotak penalti.
2: Waduh.
1: Kayaknya kenceng tuh guys. Nah kalau dikatanya sih kalau di tahun ini yang paling bikin ngeri tuh menurut AI sendiri ada beberapa nama sih ya. Ada ya yang kalau Ria tahu sih ini cuma ada dua nama sih ya.
2: Pasti Cristiano Ronaldo. Ya
1: iya dong, kalau Ria sih taunya Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi.
2: Ya sama Lionel Messi.
1: Iya.
2: Sama sih.
1: Iya kan? Iya kan? Yang kita tahu cuma itu doang kan.

0: Tapi ini juga ada nama James Ward Prowse dan juga Declan Rice, ada juga Dominic Zoh. Bacanya harus ambil napas ya teman pro 2. Dan katanya sih kalau menurut AI sendiri, kalau Cristiano Ronaldo sih identik sama tendangan roket dan knuckleball-nya nih. Shoot power-nya juga katanya sih gila banget.
1: Keras
0: sampai sekarang gitu. Katanya banyak fans ini juga masih nganggep dia salah satu penendang paling mematikan. Kan.
1: Iya, kalau kata AI itu terkenal dengan knuckleball-nya itu dan power shot yang keras itu, terutama pas prime di Manchester United dan Real Madrid tempro 2.
0: Kalau Ria sih enggak tahu sih Cristiano Ronaldo itu di klub mana, enggak tahu, cuma tahu namanya, oh, tahu mukanya itu. Mukanya oh iya itu Cristiano Ronaldo gitu aja.
1: Nah, gitu makanya kan ada Gibol ini bisa tahu gitu.
0: Bisa tahu ya teman pro 2. Nah, kalau Lionel Messi sendiri juga Ronaldo katanya sih Messi itu akurasinya nih, akurasinya
1: iya,
0: dari Ronaldo ya.
1: Presisi dan yep. Sulit ditebak katanya AI.
0: Yep. Katanya free kicknya juga sering kayak kerasa mustahil gitu loh, mustahil masuk nih, nggak taunya ternyata dia tuh bisa memecahkan mustahil itu.
1: Karena itu sulit ditebak, ini tendang mana nih gitu.
0: Iya, kayaknya dia tuh kalau memang sih kalau ngelihat Lionel Messi sendiri ya, yang dia tahu tuh visualnya tuh dia tuh kecil.
1: Iya kan, kecil-kecil mematikan,
0: ya teman pro 2. Ya, memang dia nih katanya si statistik free kick ya teman pro 2 masih dianggap salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Wow.
1: Iya, buat yang nggak tahu tentang dunia sepak bola pun juga familiar sama nama Lionel Messi, gitu.
0: Ya. Karena kayaknya yang nama dua nama ini Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi tuh Mel. Ini sudah terkenal dari pas aku zaman sekolah dulu, Mel.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Udah lama ini terkenalnya.
0: Udah lama banget ya, guys.
1: Sampai sekarang kayaknya suka salah masih melegenda gitu.
0: Padahal usianya mereka itu gak muda lagi loh, guys.
1: Tapi tetap aja di bayang-bayang kayak masih muda gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Masih muda dan mereka itu kayak tenaganya tuh masih powerful banget, beda sama kita. Apalagi Ria ya teman pro 2, dikit-dikit udah sakit tengah, ngeluh.
1: Itu atlet, Kak. Kita apa duduk kerjaannya ya?
0: Kita tuh atlet juga.
1: Atlet apa?
0: Atlet ngomong.
1: Iya, yang sehat mulutnya.
0: Oke deh. Ini juga ada James Ward-Prowse ya. Ini spesialis freak kick modern katanya nih, banyak yang bilang sih dia penerusnya Beckham nih guys, soal bola matinya katanya. Dan juga ada Declan Rice yang musim ini makin serem katanya, free kick lawan Madrid sempat viral banget dan bahkan dipuji Beckham nih katanya.
1: Wes.
0: Dan nama terakhir juga ada Dominic ya teman pro 2, long shoot yang sama free kicknya ini juga musim ini lagi panas banget di Premier League ini teman pro 2. Dan juga ada beberapa sih ya, dan menurut kata AI nih Mel, katanya sih yang power paling brutal itu versinya Ronaldo.
1: Wow.
0: Nah, kalau akurasi paling dingin itu versinya Messi. Dan juga kalau free kick modern terbaik ya pasti Ward-Prowse, dan juga ada long shoot paling enak ditonton katanya di musim ini itu yaitu Dominic di teman pro 2.
1: Oh, apakah iya?
0: Nah, kalau kita sendiri sih enggak ngerti ya Mel, free kick apa, long shoot apa itu kita masih belum tahu apa itu. Nanti kita tanyalah ke AI apa sih istilah-istilah bola yang enggak kita ngerti ya kan Mel. Jadi buat teman-teman pro 2 yang juga tahu istilah-istilah bola, mau ngajarin kita bisa banget.
1: Bisa.
0: Bisa banget komen-komen ya teman pro 2. Kita tungguin komenan kamu semua, jangan diem aja.

0: Masih di Sore Ceria dan masih ngebahas seputar
1: G-ball.
0: Bola ya. Kalau tadi kita juga udah dengar, udah ngebahas istilah-istilah bola, tendangan
1: iya.
0: bola ya, free Mm-mm. kick, ada long shoot, terus ada juga knuckleball, ada curl shoot. Aduh, ini
1: aduh, banyak banget ya shoot-shootnya ini ya.
0: Ya, tower 2. Nah, ini kalau dibilang free kick katanya sih ini kayak hukuman tendangan bebas ya. Seperti ya ini free kick itu tendangan bebas didapat waktu pemain lawan melakukan pelanggaran. Oke. Terus ada juga long shoot. Long shoot ini ya kalau kalau Ria sih taunya long itu panjang ya. jadi kalau long shoot sendiri ini tendangan dari jarak jauh ya. Ya 11-12 lah Mel sama pengertian kita Mel.
1: Iya benar. Kan memang tendangannya tuh panjang karena jauh ya.
0: Jauh ya teman-teman.
1: Kalau yang knuckle shoot itu apa ya? Itu merupakan knuckle ball itu teknik tendangan sepak bola di mana bolanya itu ditendang dengan putaran sangat sedikit sampai
0: alias zigzag ya mungkin ya.
1: Arah bolanya jadi enggak stabil dan sulit ditebak. Gimana tuh metodenya ya? Kok bisa berbelok ya? Kok bisa bola tiba-tiba belok efeknya terus naik turun atau bergerak ngambang di udara. Kok bisa ya? Gimana ya, caranya ya?
0: Ya itu kalau kita lihat para pemain bola nih Mel, mereka tuh kayak apa ya? Kayak bolanya tuh kayak udah diatur sama mereka kayak ada magnetnya tuh loh Mel.
1: Iya, coba kalau kita itu yang nendang ya.
0: Aduh, udah lari kemana-mana.
1: Enggak, mungkin enggak lari, bisanya cuma jalan sedikit berapa senti dari tempat kita. Atau mau nendang lurus, tiba-tiba mesong
0: belok
1: ke kiri, mesong ke kanan gitu ya. Atau enggak, melambung ke atas.
0: Iya, bener ya teman Pro 2. Dan istilah terakhir ya teman Pro 2, ini ada curl shoot ya. Ini bola melengkung cantik. Kalau Ria sih taunya curl itu gelombang ya. Kalau kita mau nge-curl rambut
1: curly.
0: Iya kan.
1: Keriting kan?
0: kan. Tapi yeah. kan curl itu artinya gelombang men.
1: Bergelombang gitu.
0: Jadi kalau curl shoot sendiri itu artinya bola melengkung cantik. Apanya yang cantik coba?
1: Iya, indah ya. Ya pokoknya enggak seperti kita kalau nendang ya.
0: Iya. Nah, ini terakhir deh bonus buat kita-kita nih ya.
1: Kalo apa
0: cewek-cewek tuh? Yang enggak tahu yang mungkin ada beberapa sih ya yang suka bola cewek-cewek tuh yang suka bola. Tapi kalau kita sih kaum-kaum umumnya teman Pro 2 yang enggak terlalu ya kalau nonton bola sih ya nonton, tapi kita juga dibilang ngerti ya ngerti, gak ngerti kadang gak ngerti ya kan.
1: Jadi ini biasanya lihat visual.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kayak kita tuh dukungnya bukan mana yang tendangannya bagus ya.
0: Kita tapi sendiri gak ngerti.
1: Visualnya yang bagus.
0: Yang penting visualnya ya teman berdua.
1: Tapi semua manusia itu visualnya bagus.
0: Yeah,
1: cuma
0: tapi
1: ada
0: tergantung selera.
1: Selera, iya. Yeah. Preferensi masing-masing lah ya.
0: Tergantung selera kalian masing-masing ya teman berdua.
1: Nah, kalau seleranya AI gimana nih?
0: Seleranya AI, mungkin ya kalau AI sendiri sih ngelihatnya secara apa ya Mel? Dia ini ngelihatnya secara data.
1: Popularitas di data,
0: popularitas
1: Google,
0: di
1: gitu
0: Google
1: ya.
0: Media sosial semua para fans bola di teman Pro 2. Ini ada sih Cristiano Ronaldo yang katanya tuh punya vibes elegan, atletis, auranya juga superstar banget.
1: Iya, terus kayak wajahnya tegas gitu.
0: Yeah.
1: Terus selalu rapi katanya. Ah, Melo juga suka cowok yang selalu
0: rapi.
1: Ada David Beckham.
0: Iya,
1: ada ini
0: David
1: katanya
0: Beckham juga.
1: Stylist, orangnya bintang banget nih.
0: Yeah.
1: Gitu.
0: Dan ini kalau katanya AI sih, dia ini legenda visualnya sepak bola.
1: Wow.
0: Sang legend ya teman-teman. Dan juga ada Jude Bellingham. Ini yang paling banyak katanya
1: fansnya sekarang
0: para fansnya
1: ya.
0: Para Gen Z nih karena katanya karismatik dan juga cool.
1: Iya,
0: cool, benerkah
1: auranya cool gitu.
0: Benerkah Gen Z ini suka yang cool? Dingin
1: ini
0: dong.
1: Setelah Melly searching Jude Bellingham, oh ini kelahirannya sama kayak Melly nih gitu.
0: Oh 2000 ya kaum Gen Z ya, kaum Gen Z ya teman perdua ya, wajar nih, lah. Gitu kan. Wajar lah. Ada juga ini juga ada Neymar, dia ini terkenal dengan style dan juga fashionnya yang selalu jadi sorotan. Oh jadi ini fashionable ya teman perdua Neymar.
1: Ada Sun Heung-min.
0: Sun Heung-min.
1: Soalnya terkenal sama senyumnya katanya. Wah. Ramah dan memang manis.
0: Memang iya sih. Kalau nama-nama Korea tuh otomatis mereka tuh yang dipikiran dia tuh mereka tuh pasti murah senyum, Mel.
1: Vibes drakor ya.
0: Iya dong. Dan juga ada Giroud ya teman perdua, Oliver Giroud ini langganan disebut sepak bola paling handsome katanya. Wow, paling ganteng nih teman perdua.
1: Semuanya ganteng nih. Yeah. Bingung yang mau milih yang mana nih yang paling ganteng.
0: Aduh. Udah deh, kita udahan dulu ya ngomongin jibol ya di teman perdua, udah ngawur kemana-mana nih. Bukan tentang bola lagi ya teman perdua. Oke deh, pastikan kalian tetap tune in barengan kita karena MLC-nya sekarang libur dulu. Jadi iya, kita sediakan lagu-lagu pilihan kalian
1: yang
0: dong.
1: Yang enak.
0: Yang enak buat kita dengerin bareng-bareng. Pastikan kalian tetap di Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Taman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, Taman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi

0: Pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu, cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: pernah mikir nggak makanan di piring kita itu bagian dari kedaulatan negara? Petani, nelayan, sampai UMKM, pangan itu pahlawan masa kini. Buat kamu, ini peluang besar loh dari agroteknologi, urban farming, sampai bisnis kuliner lokal. Keren kan kalau yang kita makan hasil negeri sendiri? Karena negara yang kuat itu nggak bergantung perutnya ke negara yang lain.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Masih bareng Sandri lagi malam ini ya di Jaga Malam. Dan Sandri mau ngajak kalian untuk mengetahui Info Pro 2 malam ini, yang dimana teman Pro 2 ini tentang suasana pembagian daging kurban di Desa Curuandaya, Kecamatan Batu Putih Sumenep, terlihat berbeda dari biasanya. Jadi warga ini memilih menggunakan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban untuk dibagikan kepada masyarakat, menggantikan kantong plastik sekali pakai yang umum digunakan saat Idul Adha. Jadi sejumlah ibu-ibu teman Pro 2 ini tampak kompak membungkus potongan daging sapi kurban dengan daun pisang yang sebelumnya sudah dipotong dan dibersihkan. Nah, salah satunya ada Saini, 58 tahun yang dengan telaten membantu proses pengemasan bersama warga lainnya. Jadi menurutnya daun pisang ini dipilih karena mudah ditemukan di sekitar desa. Dan berikutnya teman Pro 2, ada info dunia olahraga ya. Jadi Persiapan Pamekasan ini enggan sekedar menjadi tim pelengkap pada putaran nasional Liga 4 Indonesia. Jadi klub berjuluk Laskar Ronggo Sukowati ini terus bergerak cepat mematangkan seluruh aspek permainan guna menghadapi ketatnya persaingan di level nasional yang akan segera bergulir. Jadi tim pelatih tidak hanya mengenjot ketahanan fisik pemain tetapi juga fokus membenahi seperti detail taktikal, pola permainan, hingga kekompakan antar lini. Dan evaluasi menyeluruh ini terus dilakukan teman Pro 2 secara intensif dalam setiap sesi latihan. Nah, dari pelatih Persepam, Anies Fuad menegaskan bahwa semua program latihan saat ini itu diarahkan agar skuadnya benar-benar siap tempur. Ya, terlebih Persepam tergabung di grup 0 ya, yang dihuni oleh tim-tim tangguh dengan karakter permainan yang solid. Dan yang terakhir, para karateka muda di Kabupaten Pamekasan ini terus menunjukkan semangat tinggi untuk mengembangkan kemampuan bertanding mereka. Sejumlah atlet belia rutin menjalani latihan intensif demi meretas jalan menjadi atlet profesional yang siap mengharumkan nama daerah di masa mendatang. Jadi dalam setiap sesi latihan, para karateka usia dini ini ditempa dengan berbagai materi dasar hingga penguatan teknik. Program yang diberikan meliputi latihan ketahanan fisik, kecepatan gerak, kuda-kuda, pukulan, hingga teknik tendangan yang dilakukan secara bertahap. Jadi itu teman Pro ya untuk Info Pro 2 malam ini bersama saya Santri Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng santri malam ini ya. Welcome back buat teman Pro 2. Mungkin sekarang yang masih kerja atau masih di tengah perjalanan atau yang ada di toko ya, yang lagi dengerin santri siaran malam ini, semoga kalian itu baik, sehat walafiat, rezeki lancar ya. Dan yang kemarin yang berkurban, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi ini nanti ya, jadi penambah bala kita, teman Pro 2. Kita mau ngebahas di hari Kamis itu tentang konten, teman Pro 2. Kan kebanyakan anak muda sekarang itu suka ini ya, suka menjadi konten kreator kan gitu. Nah, yang masih bingung, nah jadi Sandri mau ngajak kalian itu untuk sharing malam ini, teman Pro 2. Gimana sih apa ya menjadi seorang konten kreator gitu. Untuk mengetahui apa ya tipsnya atau caranya, teman Pro 2. Jadi apa ya, banyak-banyak kan anak muda sekarang itu menggunakan handphone dibuat menjadi konten. Itu bagus, teman Pro 2. Karena dari yang kecil bisa menjadi sukses apapun yang kita lakukan dengan baik, teman Pro 2. Oke, bakal saya bahas di malam ini tentang masalah konten.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Jadi nggak harus beli kamera yang mahal teman-teman dua saat kamu itu menjadi konten kreator. Smartphone saat ini makin sering dipakai konten kreator untuk membuat konten termasuk saat traveling. Ya bukan cuma karena kualitas kameranya yang semakin bagus ya, tapi juga karena perangkat tersebut dinilai lebih praktis dibanding membawa banyak gear kamera profesional. Jadi buat teman pro 2 yang mau menginjakkan kaki ke dunia konten kreator, udahlah, gak usah ini apa adanya dulu ya. Kalau kamu udah bagus, udah banyak ditonton, uang tetap selalu mengalir teman pro 2. Jadi kita ngomongin kamera gitu ya. Nah ini ada salah satu nama. Jadi terlalu banyak membawa alat itu justru membuat pengalaman berpergian jadi kurang berkesan. Jadi kegiatan yang seharusnya menyenangkan ini berubah menjadi mengejar footage untuk konten. Jadi ya, apalagi dari pengalamannya Andi gitu ya, perlengkapan kamera yang biasa ia bawa bisa mencapai bobot hingga sekitar 5 kilo. Mana tuh ya. Tapi kalau misalkan pakai kamera ya, tren konten media sosial kini juga mulai berubah kan. Jika dulu video sinematik dengan kamera mirrorless ini jadi yang paling diminati, sekarang penonton justru lebih menyukai konten yang natural. Jadi fenomena sekarang di mana audiens lebih peduli yang, kalau bahasa sendiri itu raw ya, atau mentah, lebih peduli yang otentik, lebih peduli yang simple itu loh. Dan bahkan tren shoot video yang beredar di media sosial sekarang ini membuat penonton lebih menyukai video yang terasa realistis dibanding terlalu apa ya sempurna gitu teman berdua. Ya kan kalau kami ya, kita flashback ya. Kalau dulu memang betul teman berdua, kita harus bikin video, bikin konten yang pakai kameranya mirrorless yang bagus, yang rasanya bokeh gitu ya, semua biar gambarnya cantik. Tapi sekarang video yang terlalu sempurna itu justru terkadang membuat ekspektasi penonton itu berbeda dengan kondisi aslinya. Makanya banyak kreator konten atau konten kreator itu memilih smartphone untuk dijadikan membuat videonya teman-teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jadi ini ada salah satu konten kreator, Andi, teman berdua, yang mengaku dulunya itu cukup cukup idealis soal penggunaan kamera profesional. Namun saat ini Andi ini merasa apa ya, HP itu sudah cukup memenuhi kebutuhan produksi konten sehari-hari. Bahkan Andi ini menilai teman berdua smartphone saat ini sudah bisa menghasilkan kualitas visual yang mendekati kamera mirrorless teman berdua. Ya kalau kalau menurut saya pribadi, handphone sekarang yang kita pakai itu sudah memiliki fitur-fitur tertentu ya yang bisa memproduksi 96% sampai 98% mirip dengan kamera mirrorless sendiri teman berdua. Dan ini lagi ya, biasanya kan apa ya, smartphone itu gampang dibawa, udah di saku aja udah bisa ya. Dan lock video wet preview itu penting teman berdua. Jadi seorang konten kreator ini, ada Andi, menjelaskan bahwa fitur lock video wet preview ini penting ya, karena pengguna bisa langsung melihat hasil visual video secara lebih jelas saat proses pengambilan gambar berlangsung. Nah dengan begitu kreator itu bisa lebih mudah mengatur exposure, shadow, hingga pencahayaan tanpa harus menebak-nebak hasil akhirnya setelah editing seperti apa teman berdua. Jadi buat teman berdua, buat orang-orang di luar sana yang mau menginjakan kakinya menjadi seorang content creator, udahlah pakai handphone aja teman berdua. Karena ini udah gampang dibawa, enteng ya. Juga murah meriah daripada yang puluhan-puluhan juta gitu ya. Dan sekarang banyak udah kamera itu mendekati dengan mirrorless teman berdua ya. Jadi itu ini ya intisarinya gitu teman berdua. Bukan kamera profesional, smartphone kini lebih dipilih oleh konten kreator.

Oke, teman berdua, kita next program ya. Jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat. Henry ngajak kalian ke cerita penutup hari.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santi Setiawan, teman Pro 2 ya. Di cerita penutup hari, dan sekarang Santri mau ngajak kalian lagi ya untuk bahas topik pilihan hari ini, teman Pro 2. Sekarang hari Kamis ya. Jadi kita mau ngebahas lagi yang menjadi topik bahasan hari ini, teman Pro 2.

Jadi kita akan ngebahas yang lagi tren-tren dulu ya. Tentang ini deh, Sandri mau ngajak kalian untuk mengetahui. Tentang yang harus diperhatikan saat menyimpan daging kurban di kulkas ya. Karena kan sekarang daging-daging sapi, daging kambing melimpah kan ya. Jadi pastinya orang itu udahlah taruh di kulkas aja gitu. Tapi ini ada yang harus diperhatikan teman berdua saat menyimpan daging kurban di kulkas. Biar agar tahan ya. 1 tahun teman berdua bisa ya. Jadi saya mau ngajak kalian untuk mengetahui untuk seperti apa ya caranya yang harus diperhatikan biar daging itu segar, tahan lama gitu ya. Juga masih baik untuk dikonsumsi. Nah, 2 jam ke depan teman berdua hingga jam 11 malam nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: cerita penutup hari.
1: Oke, kita spill dulu ya. Buat teman berdua yang udah menerima daging kurban di Idul Adha ya, yang udah nyate pasti alhamdulillah gitu ya. Dan pasti ada sisa daging tersebut yang dimana harus ditaruh di ini penyimpanan daging kurban yang baik tadi. Di kulkas dan lain sebagainya teman berdua. Nah, jadi apa aja yang harus kita lakukan, yang harus diperhatikan ya dalam menyimpan daging di kulkas. Jadi barusan saya searching di googling, secara umum daging sapi, kambing maupun domba paling ideal disimpan di dalam freezer dengan suhu sekitar minus 18 derajat Celcius. Dan pada suhu ini daging dapat bertahan cukup lama, bahkan hingga 4 sampai 12 bulan tergantung jenis dan kondisi penyimpanannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yang menyimpan saat menyimpan daging di kulkas maupun freezer teman berdua. Potong daging sesuai porsi anak. Jadi itu langkah pertama yang disarankan teman berdua, memotong daging menjadi beberapa bagian kecil sesuai kebutuhan memasak. Dan cara ini memudahkan proses penyimpanan sekaligus menghindari pencairan seluruh stok daging setiap kali akan digunakan. Dan pisahkan pula bagian daging, tulang, dan lemak ke dalam wadah berbeda agar lebih rapi dan praktis saat diolah nanti teman berdua. Jadi selain menjaga kualitas daging tetap baik, metode ini juga membantu menghemat waktu saat masak karena kamu hanya perlu mengambil porsi yang diperlukan. Jadi buat teman berdua, kalau membuat sate udah secukupnya aja, misalkan ada 4 orang nih yang mau makan sate, udah setiap orang 5 tusuk, jadi dia 20 ya. Karena kalau udah sekali dibakar, disate gitu ya, kalau lebih kan eman ya, terbuang gitu. Dan itu juga gak baik kalau misalkan keesokan harinya di mau makan lagi, dihangatkan, itu gak baik teman berdua. Jadi sesuai porsi kalian untuk mengambil daging mau dibuat entah itu sate dan sebagainya teman berdua ya, itu. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyimpan daging di kulkas itu yaitu potong daging sesuai porsi masak gitu, nggak usah berlebihan. Oke,
2: okay? Hey, what's up lot? Hey, what's up man? Kamu aja aku cerita nih, kita duduk cerita lo kapan, cuma saya pusing sekali, saya mau ceritain nih.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

yang kedua, jangan mencuci daging sebelum disimpan. Nah, ini salah satu kesalahan yang masih sering dilakukan adalah mencuci daging sebelum dimasukkan ke kulkas ataupun freezer. Padahal langkah ini teman bro justru dapat mempercepat kerusakan daging. Jadi mulai sekarang gak usah dicuci dulu sebelum disimpan ya. Karena air yang masuk ke serat daging itu berisiko meningkatkan kelembapan dan memicu pertumbuhan bakteri lebih cepat. Nah, selain itu tekstur daging juga bisa berubah setelah dibekukan ya. Yang kedua itu hal yang harus diperhatikan saat menyimpan daging di kulkas daging kurban ya. Jangan mencuci daging sebelum disimpan.

0: Teman Produa, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Produa. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Some tea?
1: I love tea, yeah.
0: Perfect. English breakfast or green
2: breakfast? Cerita penutup hari.
3: Terus yang ketiga ini teman berdua, hal yang harus diperhatikan saat menyimpan daging kurban di kulkas ya. Tadi yang kedua itu jangan mencuci daging sebelum disimpan. Nah yang ketiga, gunakan wadah tertutup rapat atau kedap udara. Sebelum disimpan di dalam kulkas ya, pastikan daging itu berada dalam kondisi kering teman berdua. Nah setelah itu simpan daging menggunakan wadah tertutup rapat atau wadah kedap udara agar kualitasnya tetap terjaga. Nah, penggunaan wadah tertutup ini membantu mencegah kontaminasi bakteri serta mengurangi resiko bau menyebar ke bahan makanan lain di dalam kulkas memperdua. Jadi itu yang gue sembarangan, udah taruh aja gitu, nggak boleh. Ya, gunakan wadah tertutup rapat atau kedap udara. Nah, untuk perlindungan tambahan, daging juga dapat dibungkus menggunakan plastik wrap ya, atau dimasukkan ke kantong plastik gelap sebelum disimpan di freezer. Nah, cara ini membantu mengurangi paparan cahaya dan udara yang dapat mempengaruhi kualitas daging.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, terus yang keempat, beri label tanggal penyimpanan. Ya. Jadi kan ada kalau misalkan kita ngasih tanggal di apa ya, di tempat ini wadah gitu ya. Terus oh ini tanggal ini, sekarang tanggal ini kan apa ya? Kita tahu gitu teman-teman seberapa lama disimpan di kulkas gitu. Nah, jadi memberikan label tanggal penyimpanan itu menjadi langkah sederhana yang sering diabaikan. Padahal ini cukup penting teman-teman berdua. Nah, dengan mencantumkan tanggal saat daging masuk freezer, kamu dapat memantau berapa lama daging yang telah disimpan atau mengetahui batas aman konsumsinya. Nah, jadi cara ini juga membantu menerapkan sistem FIFO, freeze in, freeze out, yaitu menggunakan stok yang lebih lama terlebih dahulu agar tidak ada daging yang terbuang sia-sia. Ya, mulai kalau sekarang mau masukkan ke freezer atau kulkas, kasih tanggal dulu atau beri label tanggal penyimpanan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: Terus setelah memberi label tanggal penyimpanan nomor 2 untuk yang harus diperhatikan saat menyimpan daging kurban di kulkas ya. Simpan pada suhu freezer yang stabil. Jadi setelah dikemas dengan benar, daging harus segera dimasukkan ke freezer dengan suhu stabil teman purus sekitar minus 18 derajat Celcius. Jadi suhu dingin yang konsisten itu efektif memperlambat pertumbuhan bakteri sekaligus menjaga kualitas juga rasa dan tekstur daging dalam jangka waktu lebih lama. Sebisa mungkin hindari ya terlalu sering membuka tutup freezer karena perubahan suhu yang drastis dapat mempengaruhi daya tahan daging. Nah selain itu jangan memenuhi freezer terlalu padat ya agar sirkulasi udara dingin tetap optimal dan proses pembekuan berjalan merata. Eman-eman kan ya punya daging banyak hasil daging kurban malah busuk atau bau kan eman ya. Mubazir teman berdua. Tapi langkah banyak itu kita harus tahu hal yang harus diperhatikan saat menyimpan daging kurban di kulkas. Sekali lagi yang pertama, potong daging sesuai porsi masak. Yang kedua, jangan mencuci daging sebelum disimpan. Terus gunakan wadah tertutup rapat atau kedap udara. Yang keempat, beri label tanggal penyimpanan. Yang kelima, simpan pada suhu freezer yang stabil.

0: Taman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Semenep.
2: Oke, teman Pro 2, kita next jam 11 malam di Jazz Music ya. Masih bareng saya, Santri Setiawan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: ngaku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tolong kamu dibalik kenikmatannya, ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman bro 2. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan minta lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Kadang kasihan ya, anak muda di daerah aksesnya terbatas.
1: Padahal talentanya gak kalah kan?
0: Astacita pengen pembangunan gak cuma di kota besar.
1: Kayak internet, pendidikan, peluang kerja, harusnya kan rata ya?
0: Iya, biar mimpi gak kepotong jarak.
1: Nah, kalau semua daerah maju, Indonesia pasti makin solid.

sempat kemana-mana. RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, usia sudah kebersamaan kita hari ini Kamis 28 Mei 2026. Kami seluruh kerabat kerja Programa 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar Taman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Jumat 29 Mei 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Berdua.
1: Selamat kemana Merah RI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya kalian di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan happy pastinya untuk menjalani hari ini teman Pro 2. Nanti Anis bakal menemani kalian semuanya ya di Sepada. Kita mulai jam 6. Jangan lupa kalian juga bisa ikutan join barengan sama kita nanti di BBI, di APK juga ya. Tetap barengan sama kita di Pro 2, semua teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pilihan dan kebebasan untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan. Ingin berbuat yang membawa manfaat atau ingin berbuat yang mendatangkan mudarat. Itu oleh Allah dikembalikan kepada kita sebagai manusia untuk memilihnya. Silahkan berbuat apa saja. Namun ingat, semua ada akhir dan tanggung jawabnya. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang kita lakukan di alam nyata, walaupun juga apa yang kita lakukan di dunia maya. Ketika bermedsos, kita juga harus sadar bahwa kita terhubung dengan jutaan manusia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setan sering menggunakan lisan, menggunakan tangan dan medsos kita untuk menyebarkan pesannya. Dan itu semua ada pertanggungjawabnya. Apa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, yang diucapkan oleh mulut kita, semua akan ada pertanggungjawabannya. Man amila solihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alayha. Wama rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, itu pun pada hakikatnya juga akan kembali pada dirinya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat kezaliman kepada hambanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita sekarang. Mau memanen kebaikan atau memanen keburukan, ingin memanen kebahagiaan atau ingin memanen kesengsaraan, semua jawabannya dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 kali ini ya, barengan sama Anies teman Pro 2. Nah, kabar pertama ini program praktek kerja lapangan PKL di tingkat sekolah menengah kejuruan SMK di Kabupaten Sumenep menjadi salah satu peluang siswa Direktur Industri sebelum dinyatakan lulus sekolah. Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Sumenep, Bahari Arova, mengatakan kerjasama sekolah dengan dunia industri terus diperkuat agar siswa memiliki pengalaman kerja sejak dini. Dan koordinasi antara sekolah dengan perusahaan selama ini tuh berjalan cukup intensif. Setiap SMK rutin mengirim siswa untuk melaksanakan PKL di perusahaan maupun instansi pemerintah. Dan kabar lainnya teman Pro 2, DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan pentingnya pengawasan terhadap program pelestarian cagar budaya agar tidak berhenti sebatas pendataan dan juga kegiatan seremonial semata. Anggota Komisi 4 DPRD Sumenep, M. Asyari Muthar, mengatakan pengelolaan cagar budaya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk memperkuat pemahaman sejarah dan identitas daerah. Dan menurutnya DPRD akan terus memantau efektivitas program pelestarian cagar budaya mulai dari pelaksanaan kegiatan hingga penggunaan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pamekasan menaruh perhatian serius terhadap program regenerasi atlet di wilayahnya. Pembinaan berkelanjutan dinilai menjadi kunci mutlak agar prestasi olahraga daerah terus tidak mandek ya, dan tetap konsisten di berbagai level kejuaraan. Langkah ini diambil karena performa olahraga daerah tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan atlet senior yang memiliki masa keemasan terbatas. Oleh karena itu, penjaringan bibit muda potensial harus mulai dipersiapkan sejak dini untuk setiap pengurus cabang olahraga atau cabor. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke Sepadan.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Selamat datang kembali di Prodi FM, semangat teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semangat semuanya ya. Sehat-sehat ya, happy. Kan masuk lagi ya. Kemarin sempat libur, sekarang masuk ya kan. Oke, Anis menemani kalian semuanya pagi hari ini teman Pro 2 di Spada. Nah, seperti biasa ada BBI yang bisa kamu jawab ya, bangga berbahasa Indonesia pastinya. Nah, jadi kalian tahu nggak nih istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata tempat pulang itu apa? Nah, jawab aja teman Pro 2. Ani sudah share di WhatsApp kok ya. Jadi kalian tinggal lihat aja story-nya kita di Instagram juga ya, dilihat di komen kalian boleh dijawab ya untuk BBI kita kali ini teman Pro 2, apa bahasa istilah dalam bahasa Indonesia dari kata tempat pulang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Radio RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, kita sekarang ini yuk cari tahu bersama-sama bagaimana perkiraan cuaca di edisi Jumat kali ini. Nah, ini ada Kak Adibio dari BMKG Trunojoyo yang akan hadir buat kalian semuanya.
2: Halo pendengar RRI, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumeneb secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 50 hingga 93%. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum hingga 30 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumeneb diperkirakan dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 0,9 meter. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Triasio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 Radio RRI Sumeneb.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, teman Pro 2, kita jawab dulu ya BBI-nya. Jadi istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata tempat pulang itu adalah haribaan, teman Pro 2. Jadi haribaan tuh bisa berarti pangkuan atau riba. Nah, kata ini sering digunakan dalam konteks sastra ya, untuk menggambarkan pelukan atau perlindungan, teman Pro 2. Gimana, kamu nebaknya benar atau enggak nih, teman Pro 2? Jawaban untuk BBI kita kali ini, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata tempat pulang adalah haribaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani

0: kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
1: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
0: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
1: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
0: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, ternyata apa namanya, kalau di kendaraan-kendaraan besar ya, stiker ini ternyata bisa selamatkan nyawa. Jadi jangan biarkan kendaraan kamu tuh jadi tanda kutip hantu ya, tak kasat mata di jalanan yang malam ya. Kalau udah malam jangan malah gelap-gelapan, teman Pro 2. Jadi kendaraan besar tanpa stiker pemantul cahaya ini sangat rawan ya memicu kecelakaan tabrak belakang, terutama di jalan tol atau jalan minim penerangan. Jadi kalau ada stiker pemantul cahaya itu bisa membantu pengendara lain melihat dimensi kendaraan kamu dari jauh saat tersorot lampu. Terus bisa memberi waktu bagi pengendara di belakang untuk mengerem atau menghindar. Dan juga pemasangan stiker reflektor adalah standar keselamatan wajib dari Kemenhub untuk kendaraan niaga, teman Pro 2. Jadi beda posisi tempel, beda juga warna pemantul cahayanya ya. Kalau di bagian belakang tuh merah, ini penanda batas akhir bodi kendaraan. Menjadi peringatan keras agar kendaraan di belakang itu menjaga jarak yang aman. Terus kalau di bagian samping itu kuning ya. Jadi ini penanda dimensi panjang bodi kendaraan. Sangat membantu pengendara lain saat mau menyalip di malam hari. Terus kalau di bagian depan atau samping kendaraan gandeng itu putih ya warnanya ya. Jadi ini penanda batas depan atau lebar kendaraan, teman Pro 2. Tuh, yang kalian sering kan lihat kendaraan-kendaraan truk-truk gede gitu. Nah, ternyata itu kalau malam harus ada stikernya gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kamu kalau pernah lihat stiker menyala di bak truk saat malam hari, yaitu memang stiker pemantul cahaya atau reflektor. Dan ini bukan sekedar hiasan ya. Ternyata fungsinya tuh sangat krusial sebagai penanda batas dimensi kendaraan besar, terutama saat kondisi jalan tuh gelap atau minim penerangan. Pantulan cahayanya sangat membantu pengendara lain di belakang untuk lebih waspada, teman Pro 2, dan juga menjaga jarak aman dan mencegah resiko tabrakan dari belakang.